0: pemerintah atau swasta.
1: Saya sudah jelaskan yang mana penyelesaian harus diperlukan oleh pemerintah. Begitu dimanfaatkan agar supaya potensi-potensi mereka itu keluar. Semangat mereka itu lebih giat lagi bekerja. Mereka bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain.
0: Aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang difabel masih menjadi persoalan di negeri ini. Berangkat dari ketimpangan itu, Muhajir ikut aktif menyuarakan hak-hak disabilitas. Setiap ada kesempatan, Muhajir tak lupa menitipkan harapan mereka kepada para penentu kebijakan di daerah ini. Suatu tujuan yang mulia untuk membantu sesama.
1: Saya sudah berusaha, cuman ya suara saya kan cuma ya itu saja. Dianggap saya cuma main-main. Padahal setiap main saya sudah dengan pernyataan saya dengan demikian.
0: Sejak kecil, Muhajir Sulaiman memiliki kemauan keras untuk maju. Kekurangan fisik tidak membuatnya minder, apalagi bersikap antisosial. Pada 2018, Muhajir terpilih mengikuti pelatihan kerja di Balai Besar Vokasional Bina Daksa Kementerian Sosial di Cibinong, Bogor, Jawa Barat bersama puluhan difabel dari seluruh Indonesia. Selama 10 bulan, mereka dilatih untuk siap memasuki dunia kerja. Dan Muhajir mengambil bidang keterampilan desain grafis dan teknisi komputer. Pasca pelatihan, Muhajir mengajukan berkas menjadi tenaga honor pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun, sampai hari ini, ia belum juga menerima panggilan untuk bekerja. Meski begitu, Muhajir tidak merasa kecewa, apalagi sampai berputus asa. Ia yakin potensi diri yang dimilikinya dan mampu untuk hidup mandiri tanpa menjadi beban bagi orang lain.
1: Memang kemarin saya sudah ajukan permintaan di instansi pemerintah provinsi untuk penyandang disabilitas. Walaupun saya tidak terakoni, saya tidak pernah kerja. Artinya saya diterima, yang penting saya sudah punya keahlian tersendiri dengan komputer.
0: Muhajir Sulaiman lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana. Ia tumbuh di lingkungan yang menerimanya apa adanya. Sebagai orang tua, Soeharto Sulaiman selalu mendorong cita-cita sang anak. Apabila diberi kepercayaan, Soeharto yakin anaknya itu akan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan bidang yang diminatinya.
2: Misalnya kalau seperti itu dia punya cita-cita, kita langsung orang tua kan baduk. Dia anu kan dia tinggi-tinggi di lingkar, menunggu-tunggu ada yang suruh kasih, kita tolong sama dia mau perbaiki alat-alat ini yang dia di laptop.
0: Untuk difabel seusianya, Muhajir ternyata memiliki pikiran terbuka. Ia kerap menyampaikan gagasan kepada siapa saja demi terwujudnya inklusi sosial yang menyentuh kebutuhan difabel. Berjuang menjalani takdir, mengesampingkan belenggu keterbatasan, membuatnya tangguh menghadapi beban hidup. Muhajir Sulaiman tetap berkarya, memberikan manfaat kepada orang lain. Ivan Pierre dalam Hari Jiwaku Menangis, sebuah memoir. Ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, Anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, Anda secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.

Nyur Melambai Pagi, Perempat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Radio 88,6 MHz.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
1: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: give you praise. Berikan sekali lagi sorak-sorak yang luar biasa buat Tuhan kita yang dahsyat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna

rukun dalam kebersamaan, damai dalam persatuan adalah wujud kehidupan masyarakat Sulawesi Utara.

Dana Kirana Sahabat Budaya, kami menemani dan memberkati Anda dengan Kidung Pujian Rohani Kristen. Sudah kami hadirkan dari pukul 5 hingga saat ini. Satu menit lagi waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sehingga sampai di sini kebersamaan kita dengan Kidung Pujian Rohani untuk Sahabat Budaya, khususnya kaum Kristen dimanapun berada, yang saat ini sudah memulai ibadah Minggu pagi dan lanjut dengan rutinitas di Minggu pagi ini. Sahabat Budaya, sebentar setelah pas jam 9 terang akan menghadirkan lantunan lagu daerah musik tradisional Sulawesi Utara. Tetap dengan terang terus di Pro 4 Suara Budaya Kawanua.

0: Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya. Salah satu pengurus Aliansi Masyarakat Adat Bantik, juga pelatih tarian Mahamak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Koyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahamak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mongondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit, dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahamak Bantik.
0: Tarian Mahamak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahamak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahamak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahamak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahamak asli dan Mahamak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahamak asli, tanpa pasang-pasangan pria dan wanita, itu boleh. Dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahamak imbasan, itu sudah agak dimodernisasikan. Jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita. Dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahamak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahamak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari, pemain Mahamak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahamak Bantik dari Sulawesi Utara.

Nyur Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Radio 88,6 MHz.

Nasi jaha. Nasi jaha merupakan hidangan tradisional khas Minahasa, Sulawesi Utara, yang juga dikenal di beberapa wilayah Sulawesi Tengah. Makanan ini berbahan dasar beras yang dimasak bersama santan dan rempah dengan ciri khas utama berupa aroma dan rasa jahe yang kuat. Nasi jaha merupakan makanan yang diproses pembuatannya lumayan sulit dikarenakan harus dimasak sampai matang. Faktor pendukung lainnya adalah ketepatan dalam mengukur bahan-bahannya yang digunakan untuk membuat nasi jaha. Sebab jika ukuran yang digunakan tidak sesuai, maka nasi jaha akan terasa pahit, takaran rempah-rempahnya yang kurang, atau terasa tawar, kurangnya rempah-rempah. Dari acara syukuran, pengucapan, hingga perayaan keluarga, hidangan ini selalu hadir membawa rasa kebersamaan dan warisan leluhur yang tetap hidup hingga hari ini. Setiap bambu yang dibakar menyimpan cerita tentang tradisi, kerjasama, dan cita rasa khas Sulawesi Utara yang tidak lekang oleh waktu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Metro temani dengan lagu musik tradisional Suluti. Saat ini pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Salu Budaya, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Sulut, Ibu Anik Julius Silvianus menghadiri puncak peringatan hari ulang tahun ke-46 Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas yang berlangsung di Trans Studio Mall, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 10 Juli. Mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia, peringatan HUT Dekranas ini jadi wadah memperkuat kolaborasi antar daerah dalam mendorong pertumbuhan industri kerajinan yang inovatif, berkelanjutan, dan mampu bersaing di pasar global. Kegiatannya ini dihadiri Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabumi, dan para ketua Dekranasda Provinsi, juga kabupaten kota dari seluruh Indonesia, pemerintah daerah, pelaku UMKM, komunitas perajin, dan berbagai pemangku kepentingan di sektor ekonomi kreatif. Pada kesempatan itu, Ibu Anik didampingi jajaran ketua Dekranasda Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Utara. Kehadiran mereka ini adalah bentuk dukungan terhadap pengembangan industri kerajinan daerah sekaligus memperluas promosi produk unggulan Sulawesi Utara di tingkat nasional. Menurut Bu Anik, Sulut atau Sulawesi Utara ini ada punya kekayaan kriya yang lahir dari keberagaman budaya dan kearifan lokal. Potensi ini perlu terus didorong melalui peningkatan mutu produk, inovasi desain, dan penguatan strategi pemasaran supaya mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Puncak peringatan HUT Dekranas juga dirangkaikan dengan pameran produk unggulan UMKM yang diikuti lebih dari 300 stand dari 38 provinsi di Indonesia. Ajang ini menjadi sarana promosi sekaligus buka peluang kemitraan dan kerjasama bisnis bagi para perajin dari berbagai daerah. Selain pameran, rangkaian kegiatan ini turut diisi layanan kesehatan bagi ibu hamil yang berhasil mencetakkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI sebagai bagian dari aksi sosial dari peringatan HUT Dekranas ke-46. Keikutsertaan Dekranas di Sulawesi Utara diharap semakin memperluas eksistensi produk kerajinan khas bumi Nirmalambai sekaligus buka akses pasar, investasi, dan peluang kerjasama yang lebih besar untuk pelaku UMKM daerah.

Sahabat budaya, Amurang merupakan salah satu kota di Sulawesi Utara. Amurang dijuluki Kota Dodol oleh masyarakat Sulawesi Utara. Memang dodol bukan saja dibuat di Amurang, tetapi sudah menjadi kue khas di Minahasa Raya. Asal muasal Amurang dijuluki Kota Dodol berangkat dari peristiwa di masa yang lalu. Dodol merupakan kue yang menjadi primadona di Minahasa dan awalnya dibuat di Amurang. Pun di setiap acara besar di Minahasa tempo dulu, dodol Amurang merupakan sajian yang diburu. Disebut kue yang sangat disukai saat itu. Seiring perkembangan zaman, daerah lain pun mulai membuat dodol. Namun kekhasan dodol Amurang dengan cita rasa original dan tiada bandingnya memang dihasilkan di Amurang. Dodol Amurang paling banyak ditemui dan diproduksi besar-besaran adalah di Kabupaten Minahasa Selatan, seperti antara lain di Amurang, Timotoling, Tumpaan, Lopana, Pohigar, Tengah, Tumpaan, Tateran, Tumpasuk Baru, bahkan juga sampai ke Kabupaten Minahasa Tenggara. Dodol Amurang juga sudah familiar di Eropa, termasuk di Belanda.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id

dan Nyonya. Kami sudah berhenti, besok main lagi. Oke, satu lagu musik Kulintang yang hadir di pagi hari ini dengan formasi menemani Sawah Budaya untuk musik tradisional Sulawesi Utara di jam 9 hingga lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah ya. Saatnya saya Fanny bertugas sama pamit dari ruangan Anda. Dan sebentar di jam 10 setelah Instrumen Indonesia Raya, kami akan hadirkan jazz music untuk Sawah Budaya dengan lagu-lagu Nusantara untuk satu jam ke depan. Sampai di jam 11 nanti, dan nanti di jam 11 ada Stanley Lambert yang lanjut bermani Sawah Budaya di Nyirmalambi Siang sampai program lanjutan Nyirmalambi Sore. Sekali lagi WOW yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menikmati waktu akhir pekan Anda, salam budaya dan sampai jumpa.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
7: Nyur Melambai Siang. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Kakak di bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau sedang menanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
0: supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki

Dapat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari

Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia ya dengan dari program Mampan Manado Suara Budaya Kawanua. Iya, sahabat budaya, selamat siang untuk Anda semuanya, khususnya juga untuk adik-adik yang saat ini sudah mendengarkan RRI Pro 4 ya. Ya, kembali ke standing hadir lagi untuk hari Minggu ini di acara kita ya, untuk hari ini ya sahabat budaya. Dan sahabat budaya, untuk adik-adik, Kak Seni akan menemani adik-adik dengan lagu-lagu anak-anak yang pernah populer ya di tahun 80-an, 90-an, juga ada cerita-cerita menarik untuk siang hari ini ya di siaran anak Indonesia ya. Oke, pendengar, tetaplah bersama RRI Pro 4 Manado, Suara Budaya Kawanua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia. Bersama saya Muhammad Rian, mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini

0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini

0: Setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Itu yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, putar lagi. Dan juga harus terpenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya,

0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, diberdayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak.

0: budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengembangkan

bagian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas, Muhammad Rian, pengarah TNI Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan sampai jumpa dalam

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919, pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat bintang 1 dan bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang

yang terdiri dari 7 kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utu, lalu kompi Wimtenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi Markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa Sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

0: Dari tadi udah kasih bangun, ngana tidur ulang. Bangun, Jo. Antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi. Bay Area in

Baik pendengar, ya untuk pendengar Pro4 yang masih menikmati suasana siang hari ini, ya semoga segala sesuatunya bisa Anda nikmati dengan baik tentunya ya. Di hari Minggu menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda menikmati liburan bersama keluarga ya. Ya, saudara, setelah tadi hasil pertandingan Piala Dunia merebut ya sahabat daya untuk pertandingan antara Argentina ya melawan Swiss telah dimenangkan oleh Argentina dengan skor 3-1. Iya, sahabat daya, ini merupakan satu hal yang menyenangkan ya bagi para fans Argentina ya, yang mana Argentina ini akan melaju lagi ya

Dan sahabat budaya, nanti di babak semifinal ada Inggris yang akan menghadang Argentina ya. Nah, kira-kira menurut Anda bagaimana nanti pertandingannya antara Argentina lawan Inggris? Yang pasti seru sahabat budaya ya. Dan kalau nanti Argentina bisa memenangkan pertandingan melawan Inggris, mungkin mereka bisa lagi melaju ke partai final ya, akan berhadapan dengan yang lolos ke semifinal ya, di antara Prancis dan Spanyol. Apakah Prancis yang menang atau Spanyol? Nah, di situ Argentina akan berhadapan ya dengan Prancis kah atau dengan Spanyol. Oke, saudara, semakin serunya nonton bola ya, sampai-sampai ada yang terlambat di kantor ya, terlambat masak yang ini sahabat budaya. Tapi jangan sampai ada yang hari Minggu tidak masuk gereja cuman gara-gara nonton bola ya. Oke, baik sahabat budaya, tetap stay tune terus bersama RRI Pro 4 Manado, suara budaya Kamanua.

Bercerita soal Piala Dunia 2026, jangan lupa DP Kuliner nih. Meksiko terkenal dengan makanan khasnya seperti taco dan guacamole. Taco adalah makanan tradisional Meksiko berupa tortilla atau roti pipi, jagung atau gandum lembut yang dilipat. Biasanya berisi daging, sayur, dan saus yang kaya rasa dan dinikmati sebagai sarapan pagi atau makan siang. Sementara guacamole merupakan saus atau cocolan tradisional dibuat dari alpukat segar yang lembut. Bayangkan Jo, nonton bola sambil menikmati makanan khas langsung dari negara asalnya. Pasti seru sekali, Kang!

0: Eh, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kue kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kue itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Odoh,
1: memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan cookies ini ya? Mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
4: Etole, materi karu torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Baik, pendengar selamat siang. Selamat berjumpa kembali kita di siang hari ini lewat acara request lagu-lagu pop Manado, apalagi kalau bukan di Toyang Deng Toyang alias Torang Deng Torang. Okay, baik, sudah seperti biasa Kang Nguni yang mau dengar lagu-lagu pop Manado di sini DP Tampa, nyanda ada lain, cuma ada di Pro 4 RRI Manado. Kalau Nguni mau request lagu, cuman gampang, masuk lewat WhatsApp, tinggal kirim pesan di nomor 0853-4240-0928. Kalau lengo ni mau suka moba uni, ini Pro 4 te siaran yang mana nguni suka mulia kasih yang gatu di penyiar bagaimana? So, siapa tu Om Lambert tu dia? Siapa tu Wawu Fani? Siapa tu Keke Heni? Nah, sudah di pejalan ni bani ya jadi TikTok, karena kita sedikit mau buka siaran Pro 4 lewat TikTok live ya, studio. Jadi ini pakai live TikTok studio, beda dengan TikTok pakai HP. Nah, jadi mungkin sedikit lebih makan puji, mudah boleh lebih gambar lebih lain, toh. Nah, dan boleh lebih jelas dan suaranya yang lebih enak, gambarnya terang, karena pakai aplikasi live studio, TikTok live studio, sedikit nih, sementara ada loading ini. Jadi sahabat budaya bagaimana yang saat ini baru ada monitor, ya ada dengar kasih yang Pro Ampa ini, saudari Malang, kong istirahat, pagi-pagi lagi sobat dengar Pro Ampa, kita banyak, kita minta banyak terima kasih kasih yang penghuni yang so pilih Pro 4 ini sebagai ngoni P saluran hiburan dan informasi ya. Nah, kalau ngoni mau badengar lagu-lagu Manado di sini jo, enggak usah ke mana-mana, karena di lagu-lagu di acara Torang Deng Torang ini ngoni boleh mau request lagu-lagu Manado, boleh mau kirim salam for ngoni pe saudara, ngoni pe orang tua yang jauh, mungkin karena ngoni ini saat ini sementara di apa kampung, orang pe kampung ya lagi merantau, kong serindu sekali mau pulang mar belum boleh karena masih terikat kontrak kerja ya, atau mungkin belum boleh mau pulang karena memang data apa, data lempar ke sana, data mutasi di tanpa yang jauh dari keluarga. Jadi mungkin cuman boleh lewat suara ya, lewat lagu, ngoni boleh mau luapkan, ungkapkan ngoni pe rasa rindu terhadap ngoni pe orang tua, ngoni pe anak, ngoni pe istri, ngoni pe kakak, ngoni pe adik, ngoni pe oma, ngoni pe opa, ya toh. Oke, daripada lama-lama kita mau putar dulu satu lagu berikut ini ya, jangan kemana-mana, tetap di Torang Deng Torang.

Ya, jadi itu dia tadi DP judul Kamuanua City. Manado, kota Manado. Ya, jadi saudara orang bangga dong kalau orang sebagai warga negara, khususnya masyarakat kota Manado yang penuh dengan keramatamahan saudara ya. Manado ini menjadi salah satu kota yang menjadi percontohan waktu itu ya, karena di Manado ini kan banyak suku yang berdiam di sini ya, bukan cuman suku Minahasa, ada banyak ya, ada Jawa ya, ada Batak, ada Padang maksudnya ya, ada banyak pokoknya selain dengan suku asli di sini kan suku Minahasa ya, suku Pulau Mongondo, Gorontalo ya, ada lagi banyak suku-suku lainnya yang sudah berdiam di sini karena mereka merasa Manado ini sebagai kota yang menyenangkan ya, yang punya toleransi antar umat beragama ya, dan masyarakatnya terkenal ramah ya sahabat daya, makanya banyak turis-turis ya mancanegara ya ada yang dari Cina, ada yang dari Korea, ada yang dari Amerika, Belanda, dari Australia, Jerman, suka, senang sekali mereka orang datang kemari. Nah, untuk itu orang sebagai masyarakat kota Manado, marilah orang menciptakan suasana yang menyenangkan. Ya, orang boleh membuat satu buat orang jadi tertarik pada orang di kota Manado ini. Ya, nah, jadi ini jadi satu devisa mendapatkan pendapatan asli daerah dari pariwisata ya, dan juga tembias lagi petorang orang buka usaha UMKM ya, jual cookies, jual apa saja saudaya untuk menarik minat para wisatawan, dan orang harus ciptakan keramatamahan untuk turis-turis yang datang ya. Nah, sahabat budaya, kita buka line WhatsApp 0853424009 yang ingin request lagu langsung kirim salam lewat pesan ya. Kirim lewat pesan di WhatsApp 0853424009. Yuk. Mari yang mau merapat lewat live TikTok silakan bergabung ya. Saya sekarang lagi sedang live TikTok Prompat, jangan lupa di follow ya, akunnya live TikTok Prompat ini jangan lupa akunnya di follow ya, kalau sudah di follow jangan lupa di komen ya, jangan lupa di share, jangan lupa tap layarnya juga ya saudaya, biar banyak yang nonton siaran Prompat di siang hari ini bersama Om Jenggot, Pak Kumis Marpalsu, Om Lamber Polo Sayang ya. Oke, yang mau bergabung silakan lewat WhatsApp boleh ya. Sahabat budaya, kalau ngoni kuasai berapa bahasa? Itu juga kita mau tanya ya. Iya, itu juga kita mau tanya DP topik siang hari ini. Iya. Selain bahasa Indonesia, iya. Oke,
kalau kita bahasa Indonesia, bahasa Inggris sedikit tahu ya, karena pernah kursus bahasa Makatana li tahu Minahasa. Nah, bahasa tubuh ya tahu sekali ya, bahasa program juga tahu. Jadi sebenarnya orang gini lebih bagus menguasai berapa bahasa, karena itu sangat menguntungkan bagi orang apabila orang berada di satu daerah yang orang ingin tahu DP kultur budaya dan DP situasi dan kondisi. Mar kalau orang tahu bahasa, orang boleh tahu dia itu dapat cerita apa, dapat cerita jahat topal kita atau bagaimana, dia orang tahu. Nah, di saat di hal yang orang bisa bermanfaat buat orang kalau orang tahu bahasa, ketika orang mau beli sesuatu, orang boleh membuat cerita dengan bahasanya dorang, saudara ya. Jadi dorang tahu itu asli dorang pe, dorang pe tamang. Jadi kalau orang pakai bahasa luar, dorang gampang sekali mau kasih mahal sadiki jopa dorang. Ini orang dari luar ini, kasih naik sadiki DP harga. Oh, coba orang kalau pergi di Gorontalo untuk pakai bahasa Gorontalo, berapa ini no? Kak, ini DPR-nya cuma 50 ribu. Markal orang pakai bahasa dari luar, ada orang bilang kasih naik sadiki DP harga dari luar dia ini. Ah, saudara, jadi sebenarnya itu bahasa orang mesti banyak kuasai. Kenapa sampai banyak bahasa? Sejak ada menara Babel, nah sejak itulah di ajaran orang agama itu di Alkitab kan. Di ada menara Babel itu. Nah, di situ bahasa sebenarnya cuma satu, akhirnya jadi berbanyak-banyak bahasa, ya. Makanya saudaya di setiap orang itu punya bahasa masing-masing, ya. Nah, kalau misalnya kita ini ada sementara pakai bahasa Manado, jadi orang dari luar apa dia bilang? Nanti kita jelaskan. Kalau ngoni badengar ini acara ini torang deng torang. Jadi ini kita, saya, kita semua, torang ya. Kita semua dengan semuanya. Jadi kita torang deng torang, torang semua. Jadi torang deng torang. Bisa lebih dari satu kan. Nah, jadi torang itu lebih dari satu. Torang deng torang. Kita semua dengan kita semuanya. Ya, jadi bukan cuman kita pribadi. Nah. Ya. Jadi bisa dipahami acara ini untuk kita semua ya yang mendengarkan, bukan cuma orang Manado. Orang luar Manado juga kalau mau dengar nih acara silakan. Kamu nih suka dengan lagu-lagu pop Manado, di sini DP tampa ya. Sahabat budaya, karena di acara ini lagu-lagu pop Manado ya sahabat budaya menjadi lagu torang pelagu ya, lagu dari Manado. Lagu Manado beda dengan lagu daerah ya. Jadi harus dibedakan, kalau lagu daerah di Minahasa lagu daerah ada DP bahasa, ada bahasa Tombolu, bahasa Tontemboan, ada bahasa Tolour, ada bahasa apalagi Tombatu. Tapi yang orang pakai sekarang ini pakai bahasa Manado, sahabat daya ya. Orang menggunakan bahasa dialek Manado. Jadi yang ingin bergabung di acara ini, silakan sahabat budaya boleh masuk kirim pesan lewat WhatsApp di 0853-424-00928 ya. Atau juga kalau Anda punya akun TikTok ya, coba-coba Anda buka yang sedang live ya, pasti Anda akan scroll-scroll dapat perempat ya. Nah, Anda lihat sini ada Om Barewo, so dia itu Om Lambert ya. Oke. Jadi sahabat pendengar, teman-teman baik yang mendengarkan lewat streaming di aplikasi RRI Digital maupun yang sedang bapak dengar di gelombang
FM di 88,6 MHz dan di AM 1188 kHz. Dan yang sedang mendengarkan atau menyaksikan lewat live TikTok Pro4, ya selamat bergabung ya. Yang belum follow, follow dulu ya, nanti kalau mau bisa follow informasi lagu-lagu apa semuanya Moni boleh mau dapat tahu dari siarannya Pro4 lewat TikTok ya. Nah, jangan lupa tap-tap layar Sobat Budaya, share sebanyak-banyaknya, komen di layar, bukan di layar, di kolom komentar di sini. Ada kolom komentar kan? Nah, di situ ya Sobat Budaya. Jadi Anda boleh kirim komentar Anda ya di layar, di kolom komentar yang ada di akun TikTok Pro4

juga si Day. Selamat hari Minggu host, salam dari Balikpapan. Ya, terima kasih untuk si Day namanya ya, nama akunnya. Selamat siang juga, selamat berhari Minggu untuk si Day di Balikpapan. Silakan si Day kalau mau request lagu, lagu-lagu Pop Manado silakan. Si Day sudah follow belum nih akunnya Perempat ya? Di follow dulu ya si Day ya. Kalau sudah di follow jangan lupa di komentari ya tentang Anda menguasai berapa bahasa. Jadi topiknya menguasai berapa bahasa kalau si Day. Kuasai berapa bahasa si Day selain bahasa Indonesia ya? Ya, silakan. Dan request lagu apa? Kemudian Ling Ling, Bawendu ya, Tri Jazz juga ada apa ini? Aduh susah mau bilang nih pindah akun ini cuma kode. Christopher 93 juga ya, selamat bergabung ya. Jangkar, terus ya Wawa ya, selamat siang untuk Wawa ya. Ya jangan lupa komen ya, share dan apalagi like, di like ya, di like untuk Anda ya, jangan lupa. Terus Femi underscore Y ya, Femi Y ya. Jangkar Femi ya, itu semua-semuanya yang sudah bergabung, sudah mendengarkan Perempat, menyaksikan lewat live TikTok Perempat, jangan lupa di follow akunnya Perempat ya. Nah biar kalau Anda sudah apa follow, Anda jangan lupa tap-tap layar, jangan lupa share, dan jangan lupa komen, dan jangan lupa request lagu. Lagu-lagu Pop Manado ya. Oke, sahabat budaya, kita lihat dulu di WhatsApp ini. Ada Rina lagi. Selamat siang. Dengan Rina di Tikala. Ya Kak Stanley, saya menguasai dua bahasa Kak Stan. Saya menguasai bahasa Indonesia dan bahasa Manado. Sedikit-sedikit juga bisa bahasa Inggris. Request lagu. Oh ini. Lagu apa ini? Tulus. Lagu Manado Rina ya. Nanti Kak Stanley cari Akang Jo. Lagu-lagu Manado. Iya oke. Oke, bagaimana kalau Kak Stanley pilih Akang Jo Parina? DP judul Anak Sekolahan. Nah, toh Anak Sekolahan. Masih ingat toh masih sekolah dulu masih pakai putih abu-abu. Jabat cao enggak? Ah, kalau jabat cao sama kita lihat dulu pang bacao. Sudah ya. Ya. Kenapa ya pengaruh kan kita pe teman-teman bacao terpaksa kita bacao karena kita pe apa DP nama ketua kelas deh bacao karena dia yang pegang absen, dia bilang kalau ngoninya mau bacao kita mesti alfa. Iya ilah saudara itu hal-hal kenakalan remaja ya. Oke dan lanjut. Selamat siang dari Andi di Malalayang ini. Selamat siang Kak Stanley, selamat siang. Ini Andi di Malalayang. Kalau kita ini Kak Stanley bisa berbahasa Indonesia, ya pasti dong. Kan kita orang Indonesia, warga Indonesia. Bisa bahasa Manado dan bisa bahasa Inggris karena tuntutan pekerjaan. Salam buat teman-teman kantor dan buat Kak Stanley, selamat siang, torang dan torang. Oke, terima kasih untuk Andi di Malalayang. Kemudian ada Kevin di Wanea. Selamat siang, Kak Stanley. Ini dengan Kevin di Wanea. Kalau kita kuasai bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa. Karena kita punya orang tua itu berasal dari Jawa. Oh ya, karena kita bilang tadi kan, di Manado ini bukan cuma suku Manado. Suku Minasa, orang Manado banyak dari luar ya, dari Jawa, dari Sumatera, dari Papua, dari Ambon, ada semua di Manado ya. Request lagu Noah Separuh Aku, aduh salah wesel ini. Lagu Pop Manado Kevin ya, jangan ngena kira, ngena lolos. Nanti sebentar, kalau lagu Noah nanti jam 4 sore. Oke. Kemudian selamat siang dari Meike di Tomohon. Selamat siang Kak Stanley ya.

0: Iya, ini Meike dito mon. Kalau nyaku bisa berbahasa Indonesia, deng bisa bahasa Tombolu. Ya, betul. Kalau orang-orang Minahasa pasti dia kuasai orang pe bahasa daerah. Nah, seperti Tomon kan dia pakai bahasa Tombolu. Deng ada sadikile kuasai bahasa Inggris. Salam buat keluarga di Tomon, buat Kastendi selamat siang, torang deng torang. Oke, terima kasih untuk Meike di Tomohon. Baik, sahabat budaya yang ingin request lagu lewat TikTok boleh ya, di follow dulu, kemudian komentarnya ditunggu di kolom komentar. Ya, topiknya Anda menguasai bahasa apa? Ya, selain bahasa Indonesia, apa saja bahasa yang Anda kuasai? Oke, sahabat budaya. Karena dengan menguasai berbagai bahasa itu merupakan nilai jual buat kita ya. Seperti tahu kalau orang kuasai bahasa Inggris, ada turis datang, orang bisa jadi guide ya. Jadi bisa ada pemasukan ya. Oke, saudaya, jangan kemana-mana, tetap di Torang Deng Torang.
1: Halo pemirsa, jumpa kembali dengan saya, Arudo Koke bin Abu Nawas, dalam siaran Repeat News. Seperti kita ketahui, pelajar saat ini buat pusing para orang tua. Soalnya jarang masuk sekolah karena bolos-bolosan sudah jadi tren di kalangan mereka. Para siswi hobi manggal di mall, para siswa hobinya neguk minuman keras. Nasihat bagi para orang tua siswa, seperti apa kata dokter?

0: Eh, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim, dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh, karu gua itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan ke sini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Hai, wawo kepana ini? Dapelia murung-murung terus?
1: Galau Lamber.
0: Hari begini le galau sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, wawo,
0: daripada ngana kurang dada palia sama deng tu murung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torang Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.

Ya. Soalnya sekali lagi, aduh, kan kalau coba lihat, aduh, memang ini di media sosial, di medsos ini jadi tanpa baku. Baku terek habis. Pokoknya kalau orang lihat itu, orang pep komentar, apalagi ini musim bola kan, Piala Dunia begini. Antara satu pendukung tim A dengan tim B, ada juga tim C. Pokoknya dorang baku kipas di komentar, baku terek. Pokoknya dorang DP inti di sini. Nak mau dapat apa-apa kasih yang saudaya, Kang. Coba baku terek bilang, dedek, Kang. Jadi saudaya habis Piala Dunia habis. Nah, jangan sampai dorang cuma gara-gara bafans salah satu tim. Timnas Piala Dunia, kong torang subaku baku tak salah ya, baku tak salah kata-kata, nah enak ya, apalagi semua baku fayem satu keluarga. Bini saya bilang ni boleh makan ini berhasil pe masakan nih Spanyol misalnya toh, Spanyol ni boleh makan. Ini dia. Sabab daya, karena satu keluarga itu beda-beda pendukung timnas ya. Ada dukung Argentina, ada dukung Brasil, ada dukung Jerman. Kong dorang satu keluarga sobaku marah gara-gara bola, sabab daya ya. Aduh, bagaimana nih cerita ? Sabab daya, fans-fans jo biasa-biasa jo yang terlebih, sabab daya kan. Kalau terlebih le selebay, so mau nak baku sadap ya. Oke, dan sahabatnya kita masih tunggu buat ngoni semua yang mau bergabung di acara Torang Deng Torang ini. Silakan co, lewat TikTok boleh ya, yang sobat tasingga di sini di Perempat P akun live TikTok Perempat. Ya, sudah ada Thailand ya. Sudah Deng Halan ya. Ada Ni Ombas France, RS RZK ya. Kemudian ada Billy Sarayar ya. Ada siapa lagi? Ini huruf Jepang ini kan. Siapa DP nama ini? Ada Ibu Femi ya. Selamat siang Ibu Femi di Jailolo. Selamat berdengar, selamat menyaksikan Perempat lewat live TikTok ya. Dan terima kasih untuk Side yang sudah mengirimkan saya satu buah gift ya. Berbentuk hati ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati ya. Oke, dan yang lain-lain ingin bergabung silakan, jangan lupa di follow akun Perempatnya ya, kemudian ditunggu komentarnya dan jangan lupa di share ya ke teman-teman. Jangan lupa tap-tap layar juga ya. Oke, ada Rico di Tanjung Pinang ya, ini kalau nggak salah ya. Oke, oh Tanah Patah. Rico di Tanah Patah hadir dari Bengkulu, request lagu Manado dari Rudy Loho, makasih. Oke, Rudy Loho ya, nanti Kasteni carikan. Rudy Loho. Oke, lagu ini. Masuk nggak ada dia ini ya? Coba tes. Oke, ya. Rudy Loho. Kita cuma cari Rudy Loho punya lagu baru. Siapa tahu ada, Kang. Dan ini. Yuk. Rudy Loho. Oke. Yang lain, yang mau bergabung, silakan. Masih ditunggu di WhatsApp 0853 4240 0928. Ya, ada lagi di belakangnya Rico. Ya, Rico jangan lupa ya komennya ya, apa, jangan lupa tap-tap layar ya Bung Rico ya. Komentarnya sudah, kopinya belum ini Rico, karena sudah ngantuk ini, harus minum kopi ini ya. Yang lain juga ya saudaya.
yang ingin bergabung lewat live TikTok Perempat silakan, kalau cuman mampir-mampir sebentar mudah-mudahan bisa gabung ya, bisa follow akun Perempat. Ya, jadi yang mau bergabung jangan lupa follow ya sahabat Belaya. Supaya apa? Supaya tidak ketinggalan live berikutnya ya. Nah, kalau live ini seru ya sahabat Belaya, kalau live ini seru, jadi tolong ya, jangan cuman apa begitu, harus dibantu tap-tap layarnya sampai 30.000 likes ya. Jangan lupa share live ini ke teman-teman kalian ya. Siapa tahu sahabat Belaya mereka juga ingin ngobrol sama seperti Anda, ingin mendengarkan siaran Perempat lewat TikTok ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mengirim gift ke saya ya siang hari ini. Semoga rezekinya makin lancar badai ya. Sehat selalu dan semua cita-citanya tercapai. Yang belum punya pekerjaan diberikan pekerjaan, yang belum punya pasangan diberikan pasangan, yang belum punya jodoh diberikan jodoh ya. Yang belum punya rumah diberikan rumah, dikasih tempat yang terbaik ya. Oke sahabat Budaya, jangan lupa follow, jangan lupa tap-tap layar, jangan lupa share, jangan lupa like and support. Oke, Bung Rico, Rudy Loho, sini ada ini aja ya, Rudy Loho, Pelagu. Mana itu? Kita nyandak biasa tuh kang. Kita nyandak biasa. Coba ya. Sepertinya tahu masih ada ini lagu. Ah, aboh ada tuh. Sabar nih, Bung Rico. Kita mau coba putar nih lagu ini. Kita nyandak biasa. Kita nyandak biasa. Ini lagu ini kata ku. Apa pe lagu? Alda. Alda Risma. Cuman kan Alda pe lagu bahasa Indonesia. Nah, Rudy Loho baking versi Manado. Seperti apa kira-kira ya? Itu kita nyandak biasa. Itu sempat juga Koni Maria Mamait ada menyanyi akang ya saudara. Jadi penasaran juga kita, mudah-mudahan ini lagu ya, tuh dia bisa terbuka. Kita nyandak biasa masih bisa di download dain. No. Oke, iya, kalau versi mana ini? Oke, coba ya. Ya, dan silakan Ibu Jusya. Ibu Jusya kalau mau bergabung, kita masih tunggu ya Ibu Jusya di 0853-424-00928. Iya. Sekali lagi di 0853-424-00928. Oh. Apa ini? Kenapa dia nak bisa mau? Kemudian tak bisa sabar. Oke. Cek dulu. Siapa tahu ada. Ah, betul. Awo. Kita bilang apa rekar. Ibu Jusya, selamat siang Bapak Ganteng, Pak Budi alias Pak Stanley, torang deng torang. Ini deng Ibu Jusya dari Perum Gria Rizki Paniki, Gria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Mau request lagu dang, Bung Stanley, DP judul lagu Nimbole Bacere. Yang menyanyi Eliani Pandean.
Eliani Pandean dan Christian dan Christian. Mukirim jo for Ibu Lina di Waru Kapas. Halo, selamat siang Ibu Lina. Apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Kang Ibu Lina. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Juse. Selamat Bapak dengar jone Ibu Lina. Semoga terhibur buat penyiar Bapak Ganteng Pak Lambert alias Pak Stanley. Thanks ne torang deng torang. God bless you. Oke. Okay. Ya. Ini ada berita duka cita Kang. Ah, ini dari RR Manado. Ya. Sabodaya, ini ada berita duka cita ya. Telah meninggal dunia di Rumah Sakit Teling Walter Monginsidi atau Rumah Sakit Angkatan Darat Walter Monginsidi. Ya, telah meninggal dunia dari tadi malam 19.30 WITA. Orang tua atau ibunda atau mama dari teman kami Calvin Wisang ya, yaitu Ibu Mareike Ike Wisang Mahmud, dan ibadah pemakaman diadakan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 jam 12.00 WITA atau jam 12 siang. Ya, demikian info duka cita ya. Dan sahabat budaya, bagi Anda yang mengenal orang Petamang ini, orang tua ada meninggal, kiranya bisa meneruskan informasi ini ya. Dan kami dari kru perempat RRI Manado turut mengucapkan bela sungkawa atau turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya ibunda orang tua dari rekan kami Calvin Wisang. Semoga ibunda dari teman kami Calvin Wisang diterima oleh Tuhan Yesus Kristus ya, di sisi Allah yang Maha Kuasa ya, di surga sana. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta penghiburan yang sejati. Baik, sahabat budaya ya, yang ingin bergabung silakan sambil saya tunggu ya di 0853-424-00928 dan juga di live TikTok Prompat. Ya, sambil kita dengarkan dulu lagu yang sudah siap untuk saya putarkan. Jangan kemana-mana, tetap di Prompat RRI Manado.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Hai, Wawu, kepana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
2: Galau, Lamber.
1: Hari begini legalau, sama dengan tu robot abis akang baterai.
3: Wawu,
1: daripada anak kurang dada palia sama dengan tu burung patah sayap, lebih baik anak badengar jutu perompat.
4: Perompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torang Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
1: Begitu kok, senak galau toh.
5: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
6: Etole, masih rega aru torang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Eh, Pak Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, tapi mulai dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Nggak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing, toh. Kong kita belum sempat, no, katuk pipus kesmas.
1: Nah, itu, no, Ibu Ani pepande. Nanti mau sakit baru mau pipa periksa, Dang.
0: Iyo sih, itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi iyo, jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo, betul no Ibu Ani. Kadang karena torong so sibuk kerja, jadi torong so lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iyo no katuk.
1: No apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole Masih Rekaru Torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

Ya, dan baik pendengar, masih di Nyur Melambai siang di acara request lagu-lagu pop Manado ya. Apalagi bukan di Torang Deng Torang, dan selamat siang ada Ibu Nova Jenender ya. Halo host, halo juga ya untuk Ibu Jenender, selamat bergabung ya. Oke, apalagi ini mangan tuh dapet ya Kang. Ya, begitulah. Memang siang begini, apalagi cuaca apa AC dingin, jadi sedikit mangan tuh pas ada bau ni bola ya. Jadi lihat itu mata agak sipit-sipit begitu Kang, Ibu Jane ya. Oke, Ibu Jane, ditunggu komentarnya tentang topik kita siang hari ini.

itu bahasa kan sebagai alat komunikasi ya, alat komunikasi buat kita biar bisa saling mengerti apa yang kita omongin, apa yang kita katakan. Ya kalau kita wowo, kita tidak tahu bahasa saudara, bagaimana orang mau tahu orang ini orang mana, bagaimana orang mau tahu orang mau suka apa, ya. Jadi orang harus pakai bahasa sebagai alat komunikasi. Nah, alangkah baiknya kalau orang mulai belajar beberapa bahasa, bukan cuma bahasa orang pe bahasa, ya. Jadi kalau orang bisa berbahasa bahasa internasional seperti bahasa Inggris, itu lebih jago. Karena dari seluruh dunia kalau orang datang sebagai turis datang di Manado, orang pasti cuma pakai bahasa Inggris, ya. Nah, mungkin ketika orang tahu orang pe bahasa, orang juga akan menggunakan orang lepe bahasa. Jadi jangan salah saudaya, ada turis, dia itu bukan cuma tahu bahasa Inggris, dia tahu bahasa Indonesia. Ketika orang bertanya, what's your name? Master, where do you come from? Dia semua langsung bilang, kita orang Tumaluntum. Ah, marbingo. Tanya bahasa Inggris, dia jawab dengan bahasa daerah orang pe bahasa. Nyaku putra Lolombulan. Nyaku putra Suluun. Ah, bingo. Orang bule mar tahu bahasa daerah, saudara. Kenapa dia tahu bahasa daerah? Karena di daerah Amerika sana, saudara, banyak orang Langoan, ya. Di apa itu? Tugu daerah yang ada di Amerika sana. Itu banyak orang Langoan, orang Waleure. Nah, orang Waleure banyak tinggal di Amerika sana, saudara, ya. Jadi bisa saja toh orang di sana pakai bahasa Langoan. Abo celepok ke angko. So bilang enggak jangan baba daftar, so ta celepok. Apa itu celepok? Jatung, eh. Aduh. Jadi sahabat budaya, bahasa itu sangat penting. Selain orang pe bahasa ibu, bahasa Indonesia, bahasa daerah. Juga orang mesti kuasai sahabat budaya. Baking apa orang-orang Minahasa? Kau ingin tahu bahasa Minahasa? Para baking malo. Eh, ngana orang Amurang, Mark, apa ngana ingin tahu bahasa Amurang? Ngana orang Langoan, ingin tahu bahasa Langoan? Cuma DP nama, apakah DP nama itu apa DP istilah baking malu no pokoknya hilang fam untung nama hilang fam DP nama itu sama dengan nyaku ini kita ini orang Minahasa Tenggara jadi kita sadiki boleh begitu ya mitra bukan begitu mitra itu di bahasa ada bahasa apa tuh di sana Tombatu atau ada bahasa Ratahan jadi sadi kita mau di sana mau pi mana itu bahasa Tombatu itu mau di sana ho mau pi mana ngana mak boro-boro si ho jangan ngana marah-marah pak kita itu sahabat budaya jadi mesti tahu. Bahasa Tontemuan satu mawoi cakuman nyandak pekerjaan nyandak mau makan awo kelaparan ren begitu toh jadi orang mesti tahu tuh bahasa karue begitu dengan tuh logat kalau orang Gorontalo masuk pakai logat Gorontalo mau kemana nganein ati olo itu toh jadi orang itu mesti tahu DP bahasa kalau nin tahu DP dialek DP nada-nada mesti tahu sadik saudaya ya oke pire kabare sampurasun kumaha damang itu kan orang sebenarnya mau belajar bahasa Indonesia bahasa daerah itu gampang saudaya ya bahkan di kita ada cari-cari itu ada kamus-kamus bahasa daerah sampai terang pelajari karena itu ketika orang berada di daerah lain, orang juga bisa berkomunikasi dengan warga
setempat.

tempat. Nyanda mau hilang jalan, kita jamin kalau ni tahu bahasa bahasa daerah itu yang turang pikirkan, turang nyanda mau hilang jalan, nyak mau tersesat. Percaya, toh misalnya, dorang supake bahasa kun turang mengerti, orang datanya asal dari mana toh, misalnya dan dorang memang patah-patah bahasa Indonesia, jadi ngonile bahasa Indonesia mesti lebih deeper apa, lebih lancar. Jadi kalau baking malu kan orang warga Indonesia kan orang bahasa Indonesia patah-patah. Jadi harus lancar bahasa Indonesianya ya. Ah, begitu. Oke. Okay. Baik, yang mau bergabung silakan di live TikTok Prompat ya. Sama budaya. Sini udah ada siapa? Ada ini orang-orang Manado ini. Meike di Tomohon. Meike katanya saya bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Manado sama bahasa Tombolo. Wow, luar biasa Meike. Berarti sudah menguasai tiga bahasa. Kemudian ada Roy di Papua. Saya bisa bahasa Indonesia dan bahasa daerah Papua. Pastinya keren sekali ya, karena Indonesia memang kaya akan bahasa daerah. Lina di Jakarta, sedang belajar bahasa Korea, Kak. Karena suka drama Korea, jadi suka bahasa Korea. Iya, betul sekali. Ada orang, sahabat budaya, dia belajar bahasa cuma dari nonton film, ya. Percaya tidak, sahabat budaya? Seperti anak saya, dia suka nonton film-film Jepang, ya. Film anime, apa pokoknya. Dia bisa mengetahui bahasa Jepang. Bisa berbahasa Jepang cuman gara-gara nonton film Jepang ya. Nah, jadi seperti tadi Lina bilang, lagi belajar bahasa Korea karena suka sama drama Korea. Lagi belajar bahasa Cina karena lagi suka nonton drama Cina yang ada CEO-CEO-nya itu. Nah, sahabat budaya ya. Jadi semangat belajarnya ya. Siapa tahu nanti bisa liburan ke Korea ya untuk Lina di Jakarta. Iya. Kemudian ada Jeffrey di Makassar. Saya bisa bahasa Indonesia, bahasa Bugis, sama sedikit Inggris. Hos, mantap. Semakin banyak bahasa yang Jeffrey kuasai, semakin mudah untuk berkomunikasi. Ya. Ada Doni di Ambon. Saya bisa bahasa Indonesia sama bahasa Ambon, Maluku ya. Salam buat semua yang ada di Ambon ya, Doni. Daerah, bahasa daerah adalah bagian dari identitas kita. Kemudian ada Siska di Bandung. Saya bisa bahasa Sunda, Indonesia, dan bahasa Inggris. Wow, lengkap banget. Tiga bahasa sekaligus, Siska keren ya. Terus ada Fajar di Medan. Saya bisa bahasa Indonesia dan bahasa Batak. Horas bah. Salam buat teman-teman di Medan. Senang sekali mendengar masih banyak yang bangga menggunakan bahasa daerah ya. Ya, untuk Fajar di Medan. Salam buat semuanya di sana. Oke, dan wow, seru sekali komentarnya sahabat budaya. Ya, silakan sahabat budaya yang baru bergabung, jangan lupa di follow supaya tidak ketinggalan live-nya, ya, live berikutnya sahabat budaya. Ya, kalau live-nya ini seru, ya, otomatis banyak yang suka. Ya, bantu tap-tap layarnya, ya, semakin banyak semakin bagus. Ya, 30.000 likes juga bagus. Ya. Saya tidak, ini baru 2.000 ini, baru dia 2.000 likes. Ya tambah-tambah dong di tap-tap layarnya ya. Ini ya harus ditambah-tambah tap layarnya ya. Oke, tambah lagi ya. Jangan lupa share live ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu mereka juga ikut ingin ngobrol ya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir, sudah follow ya, sudah komen dan sudah kasih gift. Semoga rezekinya makin lancar, sehat selalu dan semua cita-citanya tercapai. Oke, baik sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap berdengar terus di sini, masih di Torang Deng Torang.

0: Pak Rahmat?
1: Ya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak.
1: Oh.
0: Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat. Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya, Kawan Muang.
3: Euti, no, torang ini ada badengar pro ampa.

Pendengar, sahabat budaya, teman-teman yang sudah ikutan meramaikan live siang ini ya di TikTok Live Pro4, senang sekali mendengar cerita dari berbagai daerah ya dengan beragam bahasa yang dikuasai ya. Oke, dan sampai jumpa di live berikutnya. Selamat siang, tetap semangat dan Tuhan memberkati. Dan juga yang sudah gabung lewat WhatsApp ya. Ya, sahabat budaya yang sudah gabung lewat WhatsApp, terima kasih untuk semua pendengar yang sudah bagi cerita ya. Ternyata kemampuan berbahasa bukan hanya memudahkan komunikasi tapi juga membuka peluang baru. Dan ya, membuka peluang baru dalam pendidikan, pekerjaan dan juga pertemanan. Ya, sahabat budaya, terima kasih karena masih banyak lagu-lagu dan informasi menarik yang akan menemani siang Anda di kedepan nanti ya. Oke, karena saya masih sampai di jam 6 sore. Oke, sahabat budaya, jangan kemana-mana. Pastikan terus Anda bersama saya di RRI Program 4 Manado, Suara Budaya Kawanua.

Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taong adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taong adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taong di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Boganinani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taong kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.

0: pendengar, tahukah Anda mengapa awak kabin selalu meminta kita untuk mematikan ponsel ketika pesawat hendak lepas landas atau take off? Instruksi tersebut tentu saja bukan tanpa alasan. Seperti dilansir Skyscanner, perangkat elektronik memancangkan gelombang radio yang bisa mempengaruhi suasana di sekitar pesawat. Smartphone atau ponsel pintar termasuk yang berpotensi mengganggu komponen elektronik di pesawat dalam penerbangan. Karena itu, mematikan ponsel atau perangkat elektronik lain ketika pesawat lepas landas itu artinya penumpang telah berperan dalam menghindari gelombang radio yang beresiko bagi avionik pesawat.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar gunung berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli. Bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Setiap daerah di Indonesia mempunyai tradisi yang berbeda-beda di setiap provinsi. Salah satunya adalah tradisi Mekiwuka khas Manado, Sulawesi Utara. Di mana tradisi Mekiwuka ini sendiri adalah upacara adat suku Minahasa di Manado. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun yang sudah dilewati dan permohonan kepada Tuhan agar dibukakan jalan untuk memperoleh banyak berkat dalam menjalani tahun yang baru. Tradisi ini diselenggarakan dengan cara melakukan pawai yang dilakukan oleh seluruh warga kampung dengan memainkan alat musik sambil bernyanyi. Tradisi ini dilakukan saat tengah malam sampai dengan pergantian tahun baru, yaitu subuh. Mereka juga mengunjungi setiap rumah dan berkunjung ke kepala lingkungan, kepala kelurahan, serta para tetua kampung. Biasanya diadakan pada tanggal 31 Desember setelah masyarakat melakukan ibadah ucapan syukur di gereja masing-masing. Hingga saat ini, tradisi Mekiwuka masih dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat suku di Minahasa.

0: Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

di tanah Belang Mongondo. Ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Belang Mongondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: Sahabat Budaya, kata Masamper yang diadaptasi dari kata Masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian Masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi Masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, Masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini Masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
1: Etole, Masregaru Torang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

Dengar, masih saya terus temani Anda, Saudaya, di suasana siang menjelang sore hari ini, Saudaya. Ya, dan sementara sekarang pukul 15 lebih 12 menit waktu di Perempat RRI Manado. Ya, sahabat budaya, ternyata rivalitas merupakan hubungan persaingan antara dua individu, kelompok, kendara, organisasi atau tim yang sama-sama memiliki tujuan untuk menjadi yang terbaik. Nah, seperti dikutip dari halaman dictionary.cambridge.org, rivalitas sering ditemukan dalam dunia olahraga, bisnis, pendidikan, hingga kehidupan sehari-hari. Meskipun identik dengan persaingan, rivalitas tidak selalu berdampak negatif ya. Nah, jika dijalani dengan sehat dan menjunjung sportivitas, rivalitas justru dapat menjadi motivasi untuk terus berkembang dan meningkatkan kemampuan. Saudaya, dilansir juga dari halaman olympic.com. Dalam dunia olahraga, rivalitas sering menghadirkan pertandingan yang menarik dan penuh semangat. Persaingan antara dua tim atau atlet membuat mereka berlatih lebih keras, menyusun strategi yang lebih baik, dan menampilkan performa terbaik di lapangan. Saudaya, para penggemar ya, para penggemar rivalitas ini juga menambah antusiasme dalam mengikuti pertandingan, selama tetap menghormati lawan dan menghindari tindakan yang merugikan. Sebenarnya rivalitas juga hadir dalam dunia kerja dan pendidikan. Persaingan yang sehat dapat memacu seseorang untuk meningkatkan keterampilan, memperluas pengetahuan dan juga bekerja lebih profesional. Namun saudaya, rivalitas yang berubah menjadi iri hati, menjatuhkan orang lain atau menghalalkan segala cara, ini justru dapat merusak hubungan dan lingkungan kerja. Oleh karena itu penting untuk menjaga etika, menghargai pencapaian orang lain, dan menjadikan persaingan sebagai sarana belajar, bukanlah permusuhan. Dan sahabat budaya, ingat kunci utama dalam menghadapi rivalitas adalah memiliki sikap sportif, mengakui keunggulan lawan, menerima kekalahan dengan lapang dada, serta terus berusaha memperbaiki diri merupakan ciri dari persaingan yang sehat. Rivalitas yang positif tidak hanya menghasilkan prestasi, tapi juga membentuk karakter seperti disiplin, kerja keras, dan rasa hormat kepada sesama. Sahabat budaya, pada akhirnya rivalitas bukan tentang siapa yang paling hebat dengan menjatuhkan orang lain, namun tentang bagaimana seseorang terus berkembang melalui persaingan yang jujur dan bermartabat. Jika dijalani dengan semangat sportivitas, rivalitas akan menjadi pendorong lahirnya inovasi, prestasi, dan hubungan yang saling menghargai.

beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: di New Rumah Lambai sore ya, sebentar sudah pukul 15 lebih 30 lebih 29 menit. Iya, sabda pernah enggak atau pernah tidak ya sahabat budaya Anda merasa berbeda dengan banyak orang di sekitar ya. Nah, sahabat pernah merasa mungkin memiliki cara berpikir, minat atau pandangan hidup yang berbeda dari kebanyakan orang di sekitar. Nah, pengalaman seperti inilah yang merupakan hal yang umum dialami. Perbedaan tersebut dapat muncul karena setiap individu memiliki latar belakang, pengalaman hidup, nilai dan kepribadian yang tidak sama. Menurut Psikologi Today, setiap orang berkembang melalui pengalaman yang berbeda sehingga membentuk cara berpikir dan berperilaku yang unik. Karena itu merasa berbeda bukanlah sesuatu yang keliru, melainkan bagian dari keberagaman dari karakter manusia. Meski demikian, saudara, perasaan berbeda terkadang membuat seseorang merasa kesepian atau sulit menemukan lingkungan yang sosial. Kondisi ini dapat mempengaruhi rasa percaya diri, terutama jika seseorang merasa tidak dipahami oleh orang-orang di sekitarnya. American Psychological Association APA menjelaskan bahwa keberagaman cara berpikir merupakan bagian alami dari kehidupan sosial. Menerima diri sendiri, memahami kelebihan dan keterbatasan pribadi serta menghargai perbedaan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan psikologis dan percaya diri. Sahabat budaya, di sisi lain perbedaan seringkali menjadi sumber kreativitas inovasi. Nah, banyak para pendukung ilmuwan, seniman maupun tokoh masyarakat dikenal karena berani menawarkan gagasan yang berbeda dari kebiasaan pada zamannya. Keberanian ini melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda kerap melahirkan solusi baru yang bermanfaat bagi banyak orang. Sahabat budaya, meskipun memiliki pandangan yang berbeda, seseorang tetap perlu menjaga hubungan sosial yang sehat, membangun komunikasi yang baik, menghargai pendapat orang lain, serta bersikap terbuka terhadap berbagai perspektif yang merupakan bagian penting dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Ada perasaan berbeda, saudara, disertai dengan kesulitan beradaptasi, merasa terasing dalam waktu yang lama, kehilangan semangat atau mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, berbicara dengan orang yang dipercaya atau berkonsultasi dengan psikolog maupun tenaga kesehatan mental dapat menjadi langkah yang membantu. Dukungan dari keluarga, sahabat atau profesional dapat memberikan uang untuk memahami diri sendiri sekaligus menemukan strategi menghadapi tantangan tersebut. Dan sahabat budaya, pada akhirnya ya, setiap orang itu punya keunikan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Perbedaan bukanlah kelemahan, melainkan bagian dari identitas yang dapat menjadi kekuatan. Apabila dikelola dengan baik, mengenali potensi diri, terus mengembangkan kemampuan serta menghargai keberagaman akan membantu setiap individu memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.

0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Etole, Matrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmua.
2: Rolling and action.

0: Talita.
1: Pak Guru, sedap Pak Guru.
2: Dari guru penjas
0: dulu. Eh, masih ada lagi?
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Masyarakat Dayak Meratus meyakini bahwa kitab ajaran Balian tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datu Ayu. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan alam.
1: Asasandaran, asasandar kalayakan, apakah siwara di balai manusia, apakah siwara di balai garama, kian nyuruh pangan nanggung
0: pitati. Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian. Ialah orang yang memimpin seluruh aspek upacara ritual kehidupan orang Dayak Meratus.
2: Kepercayaan dianut adalah kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya keharingan. Malahan orang luar Kalimantan juga yang tahunya bahwa mereka Dayak lalu beragama keharingan. Sesungguhnya bukan keharingan, karena keharingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, ya, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian. Karena ritusnya itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara dalam keyakinan orang-orang suku Bukit Meratus. Jadi kepercayaan Balian yang lebih tepat.
0: Ketika malam memeluk punggung-punggung Meratus, bulan setengah bayang, bunyi gendang bertalu-talu, gemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para Balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir, dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
2: Untuk penyebutan yang sekarang ini umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
0: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Balian sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat. Seperti yang dituturkan oleh Ruwai, Balian Desa Datar Batung, Batang Alai Timur.
3: Usul Balian itu mulai di Adam Tupang, karena kisahnya bahari itu sejarah di orang Toha itu kada ada nang siapa-siapa, kada ada di situ satu haji agama. Cuma sudah Adam beranak 40, kan, jadi ada nang ke Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya, ya di Nabi Muhammad, kan, turunannya. Jadi di Karistin, kan, ada Nubudami Isa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita, bujur-bujur turunan di Adam Tihawa.
4: Kita bahabaran lagi.
0: Mantra atau mamang merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya. Seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu. Adam Tihawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam. Kitab suci orang Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada arwah, siklus kehidupan, pengobatan, dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
5: Iya, luas pandangan lo kepada mata, pasti ingat ada di hati, ada mau kada ada. Iya, nang kitabnya ditaguk, iya di hati kita nih, iya nang sebenarnya.
0: Cerita tentang Datu Ayuh yang menelan kitab, kemudian diyakini oleh para penganut Aruh sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Kitab sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
1: Nah, di situ nang kita menganjurakan sampai pamuka datu raja kawasa uji kita nang menguasai pemandangan langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau Belian dengan Islam itu kadada bidanya sama pada menyebut nama Allah.
0: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya, agama Balian kemudian sering diidentikan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
1: La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma inna wis awal wis kum. Itu syahadat kami.
0: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

0: Selamat sore dengan pendengar.
1: Cincin kawin yang kita lihat.
2: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
3: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
2: Menemani suasana santai di sore hari, Pro4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-0928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

Ya, dan baik, selamat sore sahabat Budaya, selamat berjumpa lagi kita di sore hari ini. Kali ini kita sudah berada di acara Request Sore ya. Apalagi kalau bukan di ragam irama Nusantara atau pilihan pendengar. Dan seperti biasa, saudara nanti bisa request lagu, bisa salam-salam buat siapa yang ingin Anda kirimkan salamnya di nomor WhatsApp ya, di 0853424009. Ya, saudaya, silakan yang mau request lagu, ya saya tunggu untuk Anda di nomor WhatsApp 0853424009.

Iya, dan baik pendengar, untuk sore ini seperti biasa, selain Anda bisa kirim salam, bisa request lagu ya. Ya, kita ada obrolan lagi sore hari ini, dan sore ini saya mengangkat topik tentang barang ya. Barang, sesuatu barang ya. Nah, barang apa yang paling lama masih kamu pakai sampai sekarang ya, saudaya ya? Bisa sendal ya, bisa sepatu, bisa apa aja saudaya ya. Oke, ditunggu di nomor WhatsApp 0853 424 00928 yang ingin bergabung.

Ambon mana lagu Ambon ya, dengan judul cuma Tuhan yang tahu. Iya, penyanyinya enggak ada di sini ya, cuma ntar lagu Ambon aja. Oke, baik saudara, kita masih lanjut untuk acara request sore pilihan pendengar Teragam Nama Nusantara. Selamat sore buat sahabat budaya yang lagi menikmati suasana hari liburan di hari Minggu ini. Semoga hari Minggu menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda ya, bersama keluarga di rumah, atau mungkin ada yang jalan-jalan di hari Minggu ini santai-santai ya, ke tempat-tempat wisata, tempat hiburan. Oke. Baik, dan sore ini saya angkat topik tentang barang ya. Nah, kira-kira barang apa yang paling lama yang masih kamu pakai sampai sekarang ya? Ya, jadi untuk pendengar, semoga di sore hari ini aktivitas Anda berjalan lancar, sering menjadi waktu yang menyenangkan untuk beristirahat sejenak. Ya, setiap orang sebenarnya pastinya punya satu barang yang sudah cukup lama dipakai bertahun-tahun, tapi masih disimpan dan digunakan sampai sekarang. Mungkin karena kualitasnya yang bagus, punya nilai kenangan, atau merupakan hadiah dari orang tersayang. Nah, sore ini saya pengen mengajak sahabat dengan pendengar, mengajak sahabat pendengar ya, berbagi ceria, berbagi cerita ya. Barang apa yang paling lama masih kamu pakai sampai sekarang? Apakah jam tangan kah, dompet, tas, handphone, sepatu, motor, buku, atau mungkin barang pemberian orang tua ya? Yuk kirim cerita kalian lewat WhatsApp, jangan lupa sertakan nama, asal, daerah, barang yang dimaksud, sudah berapa lama dipakai, request lagu, dan salam untuk keluarga atau sahabat. Nanti akan saya bacakan di udara ya. Oke, ini ada Rina di Tikala, selamat sore Kak Stanley dengan Rina. Ya Rina, apa kabar? Ya, saya masih memakai jam tangan hadiah dari ayah nih Kak Stan sejak SMA. Sudah hampir 12 tahun sih dan masih berfungsi dengan baik karena saya rawat, saya jaga baik-baik. Kasten request lagu Tulus Monokrom, salam buat keluarga di Tikala. Buat Kasten Limat sore, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Rina di Tikala. Kemudian lanjut ada Andi di Malalayang. Selamat sore Kak Stanley. Iya, selamat sore Andi, ini di Malalayang. Iya Andi, silakan. Begini Kak Stan, kalau Andi, barang paling lama itu ada Pak Andi itu dompet. Dompet kulit yang sudah dipakai sekitar 10 tahun. Walaupun mulai kusam masih nyaman dipakai. Oh gitu ya, mantap. Kak Stanley, terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa. Oke, terima kasih untuk Andi. Tapi gak request lagu Andi ya. Nanti Kak Stanley cariin lagunya. Ada Kevin di Wanea, selamat sore Kak Stanley dengan Kevin di Wanea. Iya Kak Stan, motor saya itu keluaran tahun 2013. Sampai sekarang masih setia menemani saya ke kantor setiap hari. Request lagu Noah Kak Stan, Separuh Aku. Lagu ini buat teman-teman semua. Buat Kak Stanley, terima kasih, selamat sore. Oke, selamat sore Kevin ya. Lanjut dari Meike di Tomohon, selamat sore Kak Stanley. Iya, selamat sore dengan Meike ini di Tomohon. Kak Stanley, saya masih memakai tas hadiah dari mama sejak kuliah. Ya, ini sudah hampir 9 tahun sih, tapi masih awet. Oke, terima kasih buat Kak Stanley ya. Oke, terima kasih untuk Meike. Lanjut dari Roy di Bitung, selamat sore Kak Stanley. Selamat sore, saya masih menyimpan radio lama peninggalan ayah. Sesekali masih saya nyalakan dan suaranya masih bagus loh. Ya, oke Kak Stanley, terima kasih ya. Selamat sore. Kok enggak request lagu ya? Oke. Baik, kita langsung aja sahabat budaya mendengarkan lagu yang di request. Iya, Monokrom ya, dari Tulus. Monokrom. Oke. Monokrom ya, dari Tulus. Kemudian lanjut ada Separuh Aku dari Noah ya, dan selanjutnya. Oke, saudara ya.
Jangan kemana-mana, tetap di Ragam Irama Nusantara.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

sekarang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

0: Lihat itu, kasian ya. Dia jalan pakai tongkat. Bantuin yuk.
1: Tunggu dulu, jangan langsung bantu.
0: Loh, kenapa? Kan kasian.
1: Bukannya tidak mau dibantu ya, tapi dikasih ruang. Kalau kita langsung bantu tanpa permisi dulu, bisa-bisa malah mengganggu.
0: Oh, jadi harus tanya dulu.
1: Iya, nawar bantuan sih boleh aja, tapi tetap hormati cara mereka melakukan sesuatu itu sendiri, karena mereka juga mampu. Maksudnya, penyandang disabilitas juga bisa mandiri loh, cuman mereka butuh kesempatan yang sama, diperlakukan setara seperti orang lain.
0: Iya juga ya, ternyata bukan cuma soal kasihan, tapi soal menghargai.
2: Beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Dukung penyandang disabilitas, dukung kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari.
3: Etole, Masireka Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Baik, sore. Kita masih di acara request sore ya untuk Ragam Irama Nusantara, dan selamat sore aja buat sahabat budaya. Iya, yang baru bergabung, selamat bergabung. Ya, sahabat budaya. Semoga sore hari ini aktivitas Anda hari ini berjalan lancar ya, dan sore menjadi waktu yang menyenangkan untuk Anda ya. Jadi setiap orang pasti punya sebuah barang yang mungkin sudah Anda pakai lama sekali ya, sudah bertahun-tahun, malah 10 tahun atau lebih lah, tapi masih Anda pakai atau masih Anda simpan ya, Anda gunakan sampai sekarang, dan mungkin karena kualitasnya bagus, punya nilai kenangan, atau merupakan hadiah dari orang tersayang. Nah, sore hari ini saya ingin mengajak sahabat pendengar berbagi cerita, barang apa kira-kira yang paling lama masih Anda pakai sampai sekarang? Apakah jam tangan atau dompet, tas, handphone, sepatu, motor, buku, atau mungkin barang pemberian orang tua ya? Kirimkan lewat WhatsApp, jangan lupa ya. Anda ceritakan lewat WhatsApp, jangan lupa sertakan nama, asal daerah, barang yang dimaksud, sudah berapa lama dipakai, dan Anda mau request lagu apa, dan kirim salam buat keluarga atau sahabat. Oke. Lanjut, ini ada Anita di Sario. Selamat sore Kak Stanley, ini dengan Anita di Sario. Alkitab yang saya pakai ini Kasten sudah lebih dari 15 tahun, sampai sekarang masih saya bawa ke gereja. Buat Kasteli, terima kasih, selamat sore. Oke, selamat sore untuk Anita di Sario. Lanjut, ada Jeffrey di Mapanget. Selamat sore Kasteli ya. Sore, saya masih memakai sepatu kerja yang sudah berusia sekitar 6 tahun karena masih nyaman dipakai. Buat Kasteli, terima kasih, selamat sore. Oke, selamat sore. Ada Vina di Tuminting. Selamat sore Kasten, ini dengan Vina. Ini Kasten, saya punya boneka. Boneka hadiah ulang tahun waktu saya kecil, masih saya simpan sampai sekarang karena punya banyak kenangan. Terima kasih Kasten, selamat sore. Oke, selamat sore. Ada Denny di Paldua. Selamat sore Kasten Lee. Iya, selamat sore. Saya punya laptop yang saya beli tahun 2017. Masih saya gunakan hingga sekarang ya. Untuk bekerja setiap hari saya masih pakai laptop ini. Terima kasih Kak Stanley, selamat sore. Oke, selamat sore. Ada Shirley di Wenang. Selamat sore Kak Stanley, dengan Shirley di Wenang. Kalau saya masih memakai cincin pemberian orang tua saat saya ulang tahun ke-17, sangat berharga buat saya. Buat Kak Stanley, terima kasih. Terima kasih, selamat sore. Oke, selamat sore ya yang sudah bergabung. Ada lagi kah yang mau bergabung? Silakan ditunggu. Ada ini, Melani di Wonasa. Selamat sore Koko Stanley. Kalau Melani, barang yang dari dulu sampai sekarang masih dipakai yaitu mesin jahit pemberian Oma, dan sampai sekarang masih dipakai. Request lagu Vicky Salamor, Kok Stanley. Pilih Akang Jo. Satu judul lagu mau kirim buat Bung Vero, Cici di Wanea, Ibu Ratna di Singkil. Selamat sore semua, salam manis dan kompak selalu Kok Stanley. Makasih. Oke, terima kasih untuk Cici Meilan. Cici Meilan ya. Kemudian ini ada. Selamat sore. Selamat sore Kak. Minta lagu Karina. Kirim buat grup teman rasa saudara, khusus yang punya grup Jo. Kita sudah mau bilang dari Sami Senduk Rerer Tondano Pante. Barang HP bro Stan. Oke. Jadi request apa Sami? Minta lagu Karina Kang. Karina, oh iya ya. Karina. Tunggu cari itu Karina ya. Karina. Oke. Tapi ini Karina yang lain. Mudah-mudahan ada yang Karina lain ya. Oke, baik. Saudara ya.
Kita langsung dengarkan dulu lagu yang di request ya tadi. Untuk itu sahabat budaya tetap di Pro4 ya, jangan dulu kemana-mana. Ya, saya masih akan lanjut dengan menghadirkan lagu-lagu yang di request tadi ya. Oke, ini ada Panbers dengan Karina. Ada yang punya nama Karina gak? Ya. Oke, ini dia lagunya sahabat budaya. Tetap mendengar terus di sini di Pro4, masih di Ragam Irama Nusantara.

0: Etole, Masrega Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.
1: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Masih di New York Lombay sore di segmen program request acara pilihan pendengar Torga Firma Nusantara ya, dan sudah pukul 17 lebih 15 menit. Soalnya masih saya lanjut ya, masih mengangkat topik tentang barang yang paling lama masih dipakai dan penuh kenangan ya. Oke, lanjut dengan siapa lagi? Dari tunggu ya, mana nih, sabar, saya mau cek dulu. Ah ini, selamat sore Kak, aku Fitri, izin request puterin lagu Haha dari Sabrina Lenor. Kak, makasih. Haha, ada sih, ada ada yang lagu ini enggak, supaya Sabrina, Sabrina, enggak ada ini Sabrina deh, yang lain deh, Sabrina enggak ada ini Sabrina, sudah saya cari-cari ini. Oke, what, siapa tadi namanya? Ya. Ya apa, Fitri ya, Fitri ganti lagu dong yang lain. Nah ini ada lagi. Selamat sore Kakak, saya Jubaida dari Berbinar, izin request lagu Sabrina Leanor. Sama ini. Oh iya iya, tadi ini, ini sama ya, Sabrina Leanor semua ini. Emang seberapa top Sabrina Leanor? Sentuh kembali ya, di sini ada Sabrina Leanor yang sentuh kembali, sembuh, sembuh, sentuh, sembuh kembali. Oke, ya, baik. Ada Fajar di Singkil, selamat sore Kak Stanley, selamat sore. Saya masih memakai gitar akustik yang dibelikan ayah sejak SMA dulu, sudah hampir 14 tahun. Ya, gitarnya masih sering saya mainkan, request lagu Peter Pan mungkin nanti. Salam buat keluarga di Singkil, buat Kak Stanley, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Fajar. Lanjut ada Nanda detailing. Selamat sore Kak Stanley. Ya, dengan Nanda ini saya masih memakai dompet dari ulang tahun dari sahabat saya sejak tahun 2015 sampai sekarang masih awet. Request lagu Armada Pergi Pagi Pulang Pagi. Salam buat sahabat-sahabatku, buat Kak Stanley, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Dari Maria di Tomohon, saya masih menyimpan kamera digital pertama dibelikan orang tua. Walaupun sudah jarang dipakai, tetap saya simpan karena banyak kenangan. Request lagu Ran Pandangan Pertama. Salam buat Papa dan Mama. Podcast Stanley, terima kasih. Selamat sore. Oke, selamat sore. Baik, saudara, kita langsung aja dengarkan lagunya. Tetap di acara kita sore hari ini di Ragam Irama Nusantara.

0: Ton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Din. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu, beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi, apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi, tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong. Tapi, tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai. Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.
2: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

Baik pendengar, tampaknya kita harus akhiri sampai di sini dulu kebersamaan kita di acara Rekan Sore Pilihan Pendengar Ragam Irama Nusantara. Terima kasih untuk yang sudah gabung sama budaya, dan yang belum sempat mungkin kapan-kapan lagi, lain waktu lain kesempatan bisa gabung ya. Dan sahabat budaya, jadi sahabat budaya, barang-barang yang mungkin sampai saat ini masih awet ya, masih Anda pakai itu berarti merupakan pemberian dari seseorang yang harus kita jaga dan kita jangan kita jual ya. Kita harus pergunakan itu selagi barang itu masih bisa kita pakai. Kalau sudah tidak bisa kita pakai ya sudah jadi pajangan aja ya. Oke, saudara, terima kasih, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 4. Nanti jam berapa ya, ini hampir jam 6 saya pamit ya. Terima kasih atas atensinya. Saudara, saat kita akan jelang azan maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya, namun sebelumnya kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Manado. Ya, untuk itu tetaplah bersama RRI Pro 4 Manado, suara budaya Kamanuan.

0: pas jam 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Di antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur, sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup, membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: Nyiur Melambai Sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanoa.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.
7: Haleluya.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Adik, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih Pak Mama, jangan Bapak diam.
4: Ya ndak, Mak. Adik sini mau sekolah, Ma.
3: Hah? Kenapa, Dek? Ngana sini mau sekolah?
5: Hei. Congo nih liya kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
6: Sama apa?
5: Sama-sama keas.
6: Iyo. Kok mau lewat patorang? Kok rupa tuh artis doe? So apa so kok dia?
3: Yang ada level mau bagaya.
2: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.
7: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Desa Kayu Wiraya di Binasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Uli.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan

0: lakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.
1: Etole, Materega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: Etole, Materega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Mua.
5: Hanya engkau yang layak, hanya engkau yang layak dipuji, engkau yang layak disembah.

0: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
1: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang katakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
0: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun, mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
1: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
2: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
1: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
0: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
3: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no, tuh penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani yang petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olahnya cap tikus. Tung jadi sarjana.
0: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
3: Memang seringkali tuh anak-anak muda karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma membawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah, tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
0: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa, di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
4: Saya Kasatreskrim Polres Minahasa, AKP Sukmo Yodi Santoso, SH, SIK, dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut, sebagian besar sudah kita proses, dan sudah ke tahap penyidikan.
0: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
5: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
0: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
5: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua nih. Mahasiswa atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil aren yang siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya, menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
0: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
6: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu gram semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala, dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
1: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
0: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
2: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di torang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, dulu kan gempar-gempar kopi itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Jadi seperti itu.
0: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
1: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Saudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Saudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sopoki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir. Setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana, sangat luar biasa support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana. Beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Marga Satwa Manemo Nembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
0: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
2: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis,

0: Dan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, Yakiku malang. Semoga ada secercah harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
1: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini, dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini, itu sangat penting.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sulawesi Utara, dari segi topografi, terdapat 41 buah gunung dengan ketinggian berkisar antara 1.112 meter sampai 1.995 meter dari permukaan laut. Dari kondisi geologi gunung di bumi Nyiur Melambai, sebagian besar adalah wilayah vulkanik muda. Di Sulawesi Utara, terdapat 5 wilayah yang dikelilingi oleh gunung api aktif, yaitu Gunung Ambang di Kabupaten Bolaang Mongondo dengan ketinggian 1.689 meter dari permukaan laut, Gunung Soputan di Minahasa Selatan dengan ketinggian 1.783 meter dari permukaan laut, Gunung Lokon dan Gunung Mahau di Kota Tomohon dengan ketinggian di atas 1.579,6 dari permukaan laut. Sedangkan di Kepulauan Sangihe dan Sitaro, terdapat Gunung Karangetang dan Gunung Awu. Gunung api teraktif di daerah ini, selain sebagai potensi bencana, juga dapat dijadikan sebagai potensi wisata.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 21, waktu Indonesia Tengah.
2: Saudara, Sulawesi Utara dikenal dengan daerah yang sangat menjunjung tinggi keragaman, baik suku, agama, bahasa, serta adat istiadat. Sikap toleransi, bahkan juga rasa silaturahmi yang sangat tinggi antar sesama umat memang telah melekat erat sejak Sulawesi Utara hadir dalam naungan Negara Republik Indonesia. Salah satu wisata religi yang kini menjadi sarana kerukunan, kebersamaan, silaturahmi, bahkan saling berbagi berkat, yakni acara pengucapan syukur. Pengucapan syukur telah menjadi tradisi yang melekat pada orang Minahasa. Setiap tahun masyarakat di berbagai tempat merayakan syukur atas berkat Tuhan yang dikaruniakan bagi umatnya selang setahun. Tradisi ini telah dilakukan sejak zaman leluhur sebagai wujud syukur atas berkatnya yang telah dikaruniakan bagi umat manusia. Usai melaksanakan panen, terutama panen padi, jagung, cengki, ataupun hasil komoditi lainnya, masyarakat akan menggelar ibadah di gereja-gereja dengan memberikan 1/10 dari hasil panen. Dalam pengucapan syukur Tau Sulawesi Utara, ada beberapa jenis kue basah yang menjadi ciri khas dan terasa tidak lengkap jika warga tidak menyediakannya saat perayaan pengucapan syukur. Dodol dan nasi jaha, dua jenis kue basah ini wajib tersedia sebagai simbol kedekatan serta keikhlasan dalam menjalani kehidupan di tanah subur Sulawesi Utara. Nixon Mandagi, warga kota Manado misalnya, meski diakui harus bertahan dengan kemacetan berjam-jam, namun oleh-oleh dodol dan nasi jaha mampu membuatnya terkesan dengan tradisi ini.
3: Dapat dodol dengan nasi jaha. Aduh, baru memang setiap pengucapan suka seringnya ke sana. Pokoknya di sana kalau pengucapan rame sekali. Baru dodol-dodolnya juga enak. Baru kalau mau pergi ke sana harusnya masih fruk-fruk. Soalnya macetnya, antrinya jauh sekali. Apalagi sudah pulang. Waduh, itu macetnya sampai malam itu tibanya di rumah.
2: Saat saling berkunjung, dodol dan nasi jaha selain dinikmati saat berkunjung atau disebut warga pasiar, maka di saat tamu pulang, tuan rumah wajib memberikan oleh-oleh dua jenis kue ini. Jika dahulu penentuan pengucapan syukur usai panen, namun sekarang pengucapan syukur ditentukan oleh pemerintah maupun gereja agar waktu tidak saling bertabrakan. Di satu sisi, berdasarkan estimasi pada saat menggelar hari pengucapan syukur ini, setiap keluarga akan menghabiskan dana rata-rata sebesar 3 hingga 5 juta rupiah per keluarga. Miliaran rupiah pun akan tersedot untuk perayaan ini. Sementara itu, pemerhati sosial dan pemerintahan Sulawesi Utara, Wani Wanta, menyatakan pengucapan syukur telah dijalani warga Minahasa sejak lama. Saling berkunjung meski harus menempuh perjalanan jauh bukan halangan. Apalagi pasokan oleh-oleh seperti dodol dan nasi jaha menjadi warna tersendiri pada setiap kendaraan yang digunakan.
4: Pengucapan syukur bersama agar supaya seluruh masyarakat turut juga mengambil bagian untuk menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Karena di samping juga hal ini adalah pesta rakyat, ini juga adalah pesta iman. Nah, pesta iman karena kita bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan.
2: Meski dari tahun ke tahun kendala menghadang, mulai dari kemacetan, susah mendapat bensin pada hari H, bahkan jarak tempuh yang jauh, tetapi rasanya semua terbayarkan ketika berkunjung ke rumah teman, kerabat, dan kolega, makan bersama, serta menikmati penganan dodol dan nasi jahat. Dan hal tersebut juga dinikmati oleh para wisatawan yang semakin banyak berkunjung ke Sulawesi Utara. Mereka pun terlihat begitu menikmati suasana kedamaian dan kerukunan di tanah Sulawesi Utara lewat kegiatan pengucapan syukur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat Budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torang Te Radio melalui FM 88,6 MHz.

Ya, baik, kembali selamat malam untuk Anda. Terima kasih untuk tetap setia menyatu bersama kami program 4 RRI Manado. Dimanapun Anda berada, semoga malam hari ini tetap dengan suasana yang menyenangkan. Ya, meskipun kemungkinan besar sahabat budaya merasakan capek luar biasa ya di malam hari ini. Karena hari ini adalah hari libur terakhir sebelum segala sesuatu aktivitas kembali ke laptop ya. Untuk anak-anak sekolah yang kembali siap untuk sekolah besok, jadi mungkin hari ini dihabiskan dengan me time ataupun waktu untuk bersama dengan keluarga. Atau mungkin yang lagi dalam perjalanan pulang dari pengucapan, sementara menikmati kemacetan atau aktivitas apapun malam hari ini yang tengah sahabat budaya nikmati, jalani. Mudah-mudahan kehadiran perempat di ruang dengar Anda bisa semakin melengkapi suasana malam Anda. Bersama saya Joyce, dan kali ini kita masuk untuk acara malam Baku Dapa tuntas nanti di jam 11 malam atau pukul 23. Sahabat budaya bisa request lagu, boleh juga untuk kirim salam, bisa juga untuk mengomentari topik di malam hari ini. Oke, jangan kemana-mana yang mungkin ingin segera mendengarkan lagu favoritnya agar segera saya putarkan. Boleh langsung kirimkan SMS ataupun WhatsApp ke 0853 424 1028.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borom nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Melambai Malam, perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torang Te Radio melalui FM 88,6 MHz.

Okay, satu dari Obi Mesak hadir untuk Anda, abadi namamu di hatiku. Melengkapi jumpa kita malam hari ini untuk acara Malam Baku Dapa dan masih menunggu tentunya sahabat budaya yang ingin bergabung di acara Malam Baku Dapa edisi hari ini. Minggu 12 Juli 2026. Selamat malam untuk yang baru saja bergabung bersama kami. Mendengarkan lagu-lagu kenangan, tembang-tembang lawas sambil menemani suasana malam, mungkin suasana istirahat. Atau mungkin justru Anda masih sibuk open house ya, untuk yang menikmati pengucapan. Atau mungkin sudah lelah tapi masih harus menempuh perjalanan karena hari terakhir libur biasanya digunakan sebaik-baiknya ya, bersama dengan keluarga atau mungkin bersama orang-orang yang dekat di hati. Ya baik, dan sahabat budaya 0853-424-1928 masih saya buka untuk Anda yang ingin bergabung, request lagu silakan. Mau kirim salam juga boleh. Kirimkan SMS dan WhatsApp Anda. Sekali lagi 0853-424-1928.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Melambai Malam, perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

jam 10 malam lewat 3 menit waktu saat ini. Selamat malam kembali untuk Anda, sahabat budaya dimanapun berada. Masih di acara Malam Baku Dapa dan tentunya masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung malam hari ini. Silakan kirimkan SMS dan WhatsApp sahabat budaya 0853 424 1928. Anda yang ingin request lagu, ingin kirim salam, atau mungkin juga ingin berbagi seperti apa kira-kira tips Anda sahabat budaya ya, kalau misalkan hari atau liburan sudah hampir selesai, inginnya masih ingin berlama-lama ya untuk bisa santai, bisa menikmati libur bersama keluarga, ingin melakukan lebih banyak lagi hal yang bisa membuat Anda terhibur dan yang pasti merasakan libur lebih lama lagi. Tapi kenyataannya liburan segera selesai. Ini biasanya tips seperti apa yang bisa sahabat budaya bagikan untuk menyemangati pendengar yang lain ya, sahabat budaya yang lain, agar tentunya berada di penghujung liburan itu bukan kiamat ya, tapi sesuatu yang harus dihadapi. Memang agak berat atau terasa berat rasanya, tapi sekali lagi ini adalah kenyataan yang harus dihadapi. Nah, kalau sahabat budaya punya tips, silakan berbagi, kirimkan SMS ataupun WA ke 0853 424 1928. Dan memang sebuah akhir liburan, sahabat budaya, bukan momen yang paling disukai. Rasanya masih ingin waktu berjalan lebih lambat agar kebersamaan, waktu istirahat, dan kebahagiaan itu bisa bertahan lebih lama. Namun setiap liburan itu pasti memiliki akhir. Meski berat, akhir liburan adalah bagian dari perjalanan yang harus dihadapi. Saatnya kembali pada rutinitas, tanggung jawab, dan tujuan yang menanti. Justru kenangan indah selama liburan ini bisa menjadi bekal semangat untuk menjalani hari-hari selanjutnya. Ada mungkin yang masih belum rela ya, besok sudah kembali ke rutinitas biasa untuk anak-anak sekolah, untuk guru-guru mungkin ya. Dan ya, namanya liburan pasti ada ujungnya. Semangat saja untuk Anda, mungkin saat ini sedang mempersiapkan hal-hal yang harus Anda bawa besok ke sekolah. Jangan sampai ada yang terlupakan ya, apakah berkas-berkas atau mungkin kelengkapan lainnya. Pastikan untuk tidak ketinggalan, taruh di tempat yang gampang dilihat, agar jangan nanti kejadian sudah susah payah disiapkan sejak malam, tapi keesokan harinya malah lupa ya, karena ditaruh di tempat yang tidak terakses begitu, tidak mudah dilihat. Oke, selamat malam kembali untuk Anda. Terus saya temani dengan lagu-lagu pilihan, masih dengan tembang-tembang lawas, sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Ih, pinter, keren, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Okay, baik dan selamat malam kembali sahabat budaya. Terima kasih untuk tetap setia menyatu di Prompat. Dan selamat malam untuk Anda yang sudah mengirimkan WA ya malam hari ini bergabung di acara malam Baku Dapa. Dan ini tidak mencantumkan nama, tapi terima kasih sudah pastinya terus setia mendengarkan Prompat. 0853-1126 sekian-sekian. Selamat malam Kak Penyiar, menurut saya meskipun liburan sudah usai, semangat jangan ikut berakhir. Justru kita bisa membawa kenangan indah selama liburan sebagai energi positif untuk kembali bekerja atau bersekolah. Yang penting mulai lagi dengan pikiran yang positif, istirahat yang cukup, dan buat target kecil setiap hari supaya semangat tetap terjaga. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali ya. Sayang sekali tidak mencantumkan nama, tapi motivasi dan tipsnya malam hari ini tentunya sangat membantu untuk sahabat budaya yang lain yang masih belum rela mungkin ya, belum ikhlas liburan sudah usai, besok kembali ke aktivitas seperti sedia kala. Tapi pastinya ini sesuatu yang harus dihadapi. Liburan pasti berakhir. Selama atau sepanjang apapun suatu liburan pasti ada ujungnya ya. Dan kali ini liburan untuk memasuki tahun ajaran yang baru akan segera selesai dan besok kembali ke rutinitas setiap hari. Oke. Yang lain masih ditunggu dan spesial untuk yang sudah bergabung malam hari ini. Saya coba pilihkan beberapa lagu berikut, mudah-mudahan bisa menemani suasana malam ya, sambil beristirahat. Menikmati malam hari ini bersama Pro 4 RRI Manado dari Roy Tuhumuri.

Saya Jody Joli Arai selaku Ketua Umum Ikatan Pelatih Kolintang Indonesia, IPKOLINDO. Dengarkan terus siaran budaya di FM 88,6 hanya di Pro 4 RRI Manado.

Nyur Melambai Malam, perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Oke, baik, dan sahabat budaya, kita masuk di sesi terakhir ya untuk acara Malam Baku Dapa. Yang pasti terima kasih sekali lagi untuk Anda yang terus setia menyatu bersama kami. Apakah mungkin Anda yang sedang dalam perjalanan, Anda yang sedang dinas malam seperti saya di sini ya, perawat atau mungkin tenaga kesehatan, bapak-bapak satpam, atau mungkin lagi jaga toko, atau mungkin sedang menikmati istirahat di rumah, yang sementara sibuk mempersiapkan

biasanya mengatasinya dengan bersyukur masih diberi kesempatan untuk kembali beraktivitas. Saya juga mulai merencanakan liburan berikutnya sebagai motivasi. Semangat untuk semua pendengar Pro4 yang akan kembali menjalani rutinitas sehari-hari dan tentunya tetap setia mendengarkan Pro4 dengan lagu-lagu pilihan ya. Oke, baik, terima kasih. Dan baik, sahabat budaya, kita akhiri sampai di sini untuk acara malam Pagu Dapat. Terima kasih semuanya. Dan semoga topik di malam hari ini yang kami pilihkan untuk Anda juga bisa bermanfaat, bisa menambah semangat untuk Anda ya, terkait dengan libur yang mau tidak mau harus segera diakhiri. Yang masih merasa belum ikhlas mungkin ya, masih ingin merasakan libur yang lebih panjang lagi. Tapi mau tidak mau, momen liburan selesai itu harus dihadapi karena itu adalah nyata. Setelah menikmati waktu bersama keluarga, beristirahat atau melakukan berbagai aktivitas yang menyenangkan, memang rasanya berat ketika harus kembali menghadapi rutinitas sehari-hari. Dalam artian, bangun pagi, semesti bagu lawang cepat supaya tidak terlambat. Yang biasanya boleh mau santai-santai, menikmati kopi pagi, menikmati smokol pagi, semuanya dalam keadaan tenang, tapi kalau sudah kembali ke rutinitas, maka dipastikan tidak ada lagi yang santai-santai di pagi hari, ya. Kemudian mungkin ada yang senang jogging setiap pagi hari. Ini kalau sudah rutinitas kembali ke rutinitas seperti biasanya, ya, jogging di pagi hari menjadi hal yang mewah, ya, menjadi hal yang sulit untuk dilakukan selain di hari libur atau akhir pekan. Perasaan enggan berpisah dengan suasana liburan adalah hal yang wajar. Liburan memberikan kesempatan untuk mengisi kembali energi, menenangkan pikiran dan menciptakan kenangan indah yang akan selalu dikenang. Namun sekali lagi sahabat budaya, setiap liburan itu pasti memiliki akhirnya. Sama seperti setiap perjalanan memiliki titik pulang. Kehidupan juga mengajarkan bahwa setiap masa istirahat harus diikuti dengan langkah baru untuk melanjutkan tanggung jawab. Oke, semangat untuk Anda. Sekali lagi berakhir sampai di sini untuk acara malam Pagu Dapat. Terima kasih Anda semuanya yang terus setia menyatu di Pro4. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung menanggapi topik di malam hari ini. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan saya masih akan terus setia menemani sahabat budaya sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu ini berdasarkan Fuad ya teman-teman. Terus ada juga yang minta reggae, jadi reggae.

So, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terus yang paling penting itu share. Kemana saja kamu suka, yang penting harus share, oke? Dan buat teman-teman yang butuh musik, bisa hubungi saya langsung atau nanti lihat ada free music atau beat atau back sound di submit channel YouTube yang satunya, yaitu PC Beat. Terima kasih banyak. God bless you all.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini, Minggu 12 Juli 2026. Baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Joyce atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, programa 4 Manado.

Halo, selamat pagi saudara pendengar di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 yang Anda ikuti melalui AM 1188 kHz dan FM 88,6 MHz. Kembali membawakan program siarannya hari ini, hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Dari Puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Yeah.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: dan pendengar, saat lagi kita akan bergabung dengan RW Pro 1 untuk menyiarkan hikmah pagi. Untuk itu jangan kemana-mana ya, sahabat Pro 4, tetaplah bersama kami di 88,6 FM ya, dan juga di 1188 AM.
1: Pro 4, suara budaya Nusantara.
2: Selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk umat Kristiani yang ada di Kota Manado dan sekitarnya, para pendengar programa 1, programa 2, dan programa 4 RRI Manado. Senang sekali saya Priscilla Balebu kembali menjumpai Anda pendengar untuk Mutiara Pagi Kristiani, edisi Anda mendengarkan di hari ini Senin 13 Juli 2026. Seperti biasa kami akan mengawali pagi Anda pendengar akan merenungkan firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini bersama Pendeta Dr. Alfred Stalin, Magister Pendidikan Kristen. Dan pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan tema Hanya Tuhan yang Patut Dipuji. Untuk pembacaan Alkitab terdapat pada 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-10 dan 11. Kita akan mencoba untuk terhubung bersama Pendeta Alfred Daleno. Selamat pagi, Pak Pendeta.
3: Damai di hati, selamat pagi, Mbak Pris.
2: Baik, Pak Pendeta, pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan tema Hanya Tuhan yang Patut Dipuji, begitu. Nanti juga kita akan mendengar atau membuka line telepon untuk pendengar yang ingin bergabung menyampaikan pokok doa ataupun bahkan pertanyaan tentang tema kita pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan terlebih dahulu dari Pendeta Dr. Alfred Daleno, Magister Pendidikan Kristen, Konselor. Selamat pagi, silakan Pak Pendeta.
3: Terima kasih Mbak Pris. Tuhan memberkati. Dengar, Radio Guru Indonesia yang diberkati Tuhan, mari kita kini Allah dan berdoa. Hormat dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan yang dipersembahkan. Allah yang hidup, yang sangat berkuasa di dalam dunia. Hari ini kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman. Berkiranya firman-Mu menjadi penuntun kebenaran. Tuhan sendirilah yang akan menuntun kami oleh Roh Kudus untuk tidak hanya menjadi pemberi terang pendengar, tapi pelaku kebenaran firman-Mu. Jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia, agar berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu Mbak Priscilla Balebo, yang mengendalikannya bersama dengan tim, ada dalam berkat-Mu. Demikian mereka yang mendengar, mereka yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, ada dalam berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang ke-10 dan ke-11. 1 Tawarik 29 ayat 10 dan 11, firman Tuhan demikian. Nyanyian pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, tema kita adalah Hanya Tuhan yang Patut Dipuji. Saudara, ini adalah satu ungkapan pujian yang disampaikan oleh Daud kepada Allah. Kita kalau memuji Tuhan, bagaimana ekspresi kita? Apakah kita bahagia, senang, atau suara kita dibatasi? Saya mau katakan kalau Daud dalam dia memuji Tuhan, dia mengungkapkan dengan ekspresi yang luar biasa, bahkan gerakan yang luar biasa. Dikatakannya adalah, terpujilah Engkau, ya Tuhan Allahnya Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kenapa Daud mengungkapkan pujian ini? Karena Tuhan yang patut dipuji, Tuhan yang layak disembah, dimuliakan dan diagungkan. Karena perbuatan Tuhan ajaib, penyertaan Tuhan luar biasa. Saya mau bilang bagi kita hari ini yang mendengar, yang menyaksikan lewat kanal YouTube, RRI Manado, bahwa saat kita mengalami Tuhan, kita mengalami kasih karunia-Nya, kita dituntun, kita disertai, kita diberkati sepanjang kehidupan kita, kita layak memuji Tuhan. Kita layak mengagungkan nama-Nya. Kita layak memberi yang terbaik, rasa hormat, rasa syukur kita kepada Tuhan. Saudara, kalau kita melakukan itu, saya yakin bahwa kita tidak hanya diberkati oleh Tuhan, tapi kita diberi kekuatan, kemampuan untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Karena di ayat yang ke-11 dikatakan, ya Tuhan punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Semua Tuhan pun. Jadi kalau kita diberi jabatan, kita diberi popularitas, kita diberi tanggung jawab, kita diberi begitu banyak pekerjaan, semua dari Tuhan. Dan itu punya Tuhan. Itu hanya titipan buat kita. Dan karena itu Tuhan yang layak kita puji dan kita sembah. Kalau kita diberi

0: apa hidup yang dia beri. Kalau itu sudah kita lakukan, memuliakan Tuhan, saya yakin kita diberkati. Tapi kalau belum, kalau kita tidak melakukannya, hati-hati bahwa yang mengatur hidup kita dan segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah Tuhan, bukan kita manusia. Tuhan memberkati firman. Amin.
1: Amin. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk renungan firman Tuhan yang sudah Anda dengarkan. Pendengar, terdapat pagi hari ini pembacaan Alkitab pada 1 Tawarik 29 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-11. Pak Pendeta, ini luar biasa sekali ya ketika kita mendengarkan doa Daud ini diucapkan bukan ketika hidupnya tanpa masalah bahkan ya. Justru menjelang akhir hidupnya Pak Pendeta setelah banyak sekali pergumulan. Nah, mungkin ini menjadi juga pertanyaan di awal saya Pak Pendeta. Kalau kita membaca ayat ini, ketika Daud mengawali semuanya dengan pujian kepada Tuhan, begitu, mengapa pujian kepada Tuhan ini justru menjadi hal pertama yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen, alih-alih kita langsung meminta ataupun bahkan berdoa begitu. Silakan Pak Pendeta.
0: Luar biasa pertanyaannya Pak Tri. Ya. Yang kadang kita menganggap bahwa sesuatu yang kita miliki ini adalah hasil usaha dan upaya kita. Nah, ini yang kadang manusia lupa. Bahwa Daud yang sedekat itu saja dengan Tuhan, dia tidak pernah melupakan Tuhan. Dan dia tahu bahwa ini adalah sebuah proses kehidupan yang berjalan. Daud menyerah dengan keadaan ini. Kita ingat kisahnya ketika dia dikejar oleh Saul dan mau dibunuh. Bahkan Daud beberapa kali memperoleh kesempatan untuk kalau bisa membalas apa yang dilakukan oleh Saul. Tapi dia tidak mau melakukannya. Karena dia tahu Saul itu diurapi oleh Tuhan. Artinya apa, saudara? Bahwa ketika kita mengalami berkat daripada Tuhan, dan ketika masalah kehidupan datang melanda hidup kita, kita tidak melupakan Tuhan. Jadi dalam dua situasi itu loh, Mbak Chris, kita diberkati maupun kita dalam pergumulan. Hanya kalau waktu diberkati merasa bahwa ini hasil usaha manusia. Ya, tapi kalau datang pergumulan baru ingat Tuhan, nah ini. Itu sama dengan Pak Samnano mau bilang begini, Mbak Chris. Kalau orang lagi enak-enaknya, ya yang kadang orang enter masuk gereja, enter beribadah, lupa. Mari coba kalau dalam masalah, dalam pergumulan, baru Tuhan tuh orang ingin. Tuhan kasih kesempatan, Tuhan tolong kita, dan lain sebagainya. Begitu, Mbak Chris. Maka diambil kesempatan ini dalam keadaan apapun, seperti pertanyaan Mbak Chris tadi.
1: Baik, jadi ini memang menjadi kewajiban begitu Pak Pendeta ya untuk umat Kristen saat ini teladan begitu. Harus mengawali semuanya dengan puji-pujian kepada Tuhan begitu ya. Baik, selanjutnya Pak Pendeta kalau memang di saat kita melihat sekarang ketika keadaan bangsa ini seperti saat ini Pak Pendeta ya. Karena ini menjadi tantangan tersendiri begitu bagi umat Kristiani juga. Harus tetap baik, harus tetap tersenyum begitu walaupun di tengah ekonomi yang sangat susah Pak Pendeta. Mungkin bisa diberikan sedikit pandangan bagi umat Kristen agar supaya tidak melupakan. Tetap memuji Tuhan dalam segala kondisi.
0: Betul. Kalau kita membaca dalam kitab Filipi ya. Pasal yang membuat bersuka cita lah senantiasa di Tuhan. Ya, sekali lagi katakan bersuka cita. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Di ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Artinya hidup ini harus bergantung pada Tuhan. Membawa semuanya pada Tuhan. Tuhan sumber solusi, Mbak Pris. Banyak. Ya, kita berpikir bahwa saat kita melihat masalah-masalah itu terlalu besar buat kita. Padahal kita lupa Tuhan kita yang lebih besar daripada masalah. Nah ini yang kadang orang percaya ya, bahwa kita ini diatur oleh Tuhan. Hidup kita diatur oleh Tuhan. Kalau sampai sekarang Tuhan membawa kita, bukan berarti Tuhan membiarkan kita. Jadi kalau ada masalah sebenarnya ini peringatan, warning. Bahwa harus bergantung sepenuhnya pada Tuhan, bukan bergantung pada kekuatan kita. Bergantung pada kekuatan kita, kita bisa jadi stres. Wah, kapan ini doinya tidak masuk-masuk? Kapan tidak ada doi? Kapan tidak ada pemasukan? Ya? Karena kita pada pikiran kita. Coba kalau kita bergantung pada Tuhan. Tuhan bisa ubah segala sesuatu. Orang mati saja dibangkitkan. Orang lumpuh, dia bisa berjalan. Ya. Apalagi kita yang punya masalah, dia pasti menyelesaikan begitu, Mbak Pris.
1: Amin. Baik, Mbak Pendeta, sembari saya akan melanjutkan pertanyaan, kita akan mengundang juga untuk pendengar Pro 1, Pro 2, juga Pro 4. Untuk bergabung bersama Mutiara Pagi di kesempatan kali ini, pendengar Anda bisa bergabung untuk menyampaikan pokok doa atau juga memberikan pertanyaan menanggapi terkait dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini. Hanya Tuhan yang patut dipuji berdasarkan pembacaan Alkitab 1 Tawarik

0: 29 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Memang sih Pak Pendeta ya, kalau kita berbicara tadi masalah-masalah, sebagai orang Kristen memang harus mengingat apa yang disampaikan barusan oleh Pak Pendeta. Namun tidak kita pungkiri Pak Pendeta, dunia saat ini penuh ketakutan begitu. Kondisi perang, ada juga katakanlah ketidakpastian di mana-mana, ataupun juga berbagai ketegangan politik yang terjadi Pak Pendeta. Sebagai umat percaya, apa saja kira-kira yang bisa Pak Pendeta berikan tips bagi umat Kristiani pagi hari ini yang mendengarkan, agar supaya hati kita tidak dikuasai rasa takut Pak Pendeta. Namun disimpan dulu untuk jawabannya, karena kita akan menyapa yang ada di sambungan telepon. Shalom, selamat pagi, Mutiara pagi. Halo. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, sudah terhubung, ada yang bergabung di sambungan telepon, Anda juga bisa mencoba melalui WhatsApp call di 082195835080. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Shalom. Bisa mencoba kembali untuk Anda yang ingin terhubung bersama kami di 082195835080. Saya menyapa. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, dicoba kembali, nanti terputus. Saya akan ke jawaban yang tadi, Pak Pendeta, silakan.
1: Iya, kalau kita bicara soal kondisi dewasa ini, sebenarnya ini sudah terjadi sebelum kita hadir. Alkitab menyatakan bahwa nabi-nabi sebelum kita, orang-orang sebelum kita mengalami hal yang sama.
0: Baik.
1: Sekarang tinggal pengulangan. Apa sebenarnya yang harus kita khawatirkan kalau kita mau bergantung sepenuhnya pada Tuhan? Kalau kita mau memuji-mujikan Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang kita miliki. Hanya memang situasinya pasti berbeda. Setiap kali perjalanan kehidupan orang percaya pasti dalam kondisi dan situasi yang berbeda. Makanya memang kita diingatkan untuk betul-betul mau bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Kenapa kita perlu bergantung sepenuhnya pada Tuhan? Agar Tuhan tetap menggenggam tangan kita dan tidak melepaskannya. Kadang biar Tuhan so genggam torang pe tangan, torang musuh kebalapas dari Tuhan. Torang anggap bahwa torang bisa menyelesaikan masalah. Ketika ada masalah rumah tangga, ketika ada masalah pribadi, ketika ada masalah untuk masa depan kita. Kadang torang bilang, di mana Tuhan pada waktu kita lagi membutuhkan? Seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Kalau bicara sama dengan orang Patris, kong di mana dan waktu ngana bahagia. Ngana bahagia enggak. Dan paling ngana cuma pakai ngana pilih kekuatan sendiri. Ya pada waktu ngana dalam kesulitan baru ngana ingat pak kita. Itu kalau orang pakai tempel logika sendiri. Tuhan dalam kondisi apapun dia tetap mengasihi kita. Biar manusia sudah bikin dosa, manusia sudah bikin kesalahan, tetap Tuhan mengasihi. Tapi penghukuman masih tak berlaku Mbak Pris. Jadi sebenarnya ini adalah tanda buat kita. Bersyukurlah kalau kita punya masalah. Bersyukurlah kalau kita mengalami sakit, mungkin itu dikasih ingat oleh Tuhan, no? Karena waktu terang sehat, terang lupa jaba ibadah pada Tuhan, ya. Nanti sesaka berulang, iya Tuhan kita semua rajin, ya cuma satu rajin, mana sedara ya kembali lagi ke awal.
0: Baik Pak Pendeta, ini memang menarik sekali karena memang kondisi saat ini begitu membuat umat percaya yang saat ini agak sedikit takut. Kembali kuat lagi pagi hari ini diingatkan oleh Pak Pendeta agar supaya walaupun ada rasa takut tetap mengandalkan Tuhan begitu ya. Banyak yang bilang Pak Pendeta semua kiamat kata. Jadi dengan kondisi seperti ini membuat banyak ketakutan sebenarnya ya. Kita akan ke telepon terlebih dahulu, silakan. Halo, selamat pagi. Shalom, Mutiara pagi. Terputus kembali, silakan dicoba pendengar untuk Anda yang ingin bergabung, saya juga mengundang Anda, saya ke mengundang Anda di WhatsApp SMS, silakan di nomor yang sama, juga di YouTube channel yang dari Manado, kali ini dari Roni SA. Shalom Pak Pendeta, bagaimana seharusnya kita bisa tetap memuji Tuhan, meskipun sering mengalami pergumulan, misalnya ada anggota keluarga yang sakit, mohon tipsnya, terima kasih. Selanjutnya, ada lagi dari WhatsApp chat, 085190089 sekian. Ibu Aprilia di Tomohon. Selamat pagi Pak Pendeta, Shalom dan juga penyiar. Mohon topangan doa buat anak kami dan semua siswa guru yang mulai sekolah hari ini, agar mereka selalu sehat dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Aprilia yang ada di Tomohon. Sebelumnya kita akan menjawab pertanyaan terlebih dahulu Pak Pendeta dari Roni SA tadi yang sudah bergabung di YouTube channel. Namun kita tahan sejenak lagi Pak Pendeta, kita coba disambungkan telepon. Halo, selamat pagi. Shalom.
2: Selamat pagi Mutiara. Pagi.
0: Dengan Ibu siapa di mana? Bu Lisa, boleh dikecilkan sedikit volume di belakang agar supaya tidak feedback ke studio?
2: Ya, boleh.
0: Boleh. Silakan langsung dengan Pak Pendeta.
2: Ya. Luar biasa firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan. Ya. Ini mengenai memuji Tuhan. Bagaimana Pak Pendeta kalau di daerah seorang ada berdebatan soal dengan kalimat memuji Tuhan. Ada gereja tetangga atau jemaat tetangga, lalu kita tidak tepuk tangan, tidak melompat-lompat, itu kita tidak memuji Tuhan. Nah, katanya untuk seorang sebagai jemaat ini,
0: baik,
2: kalau tidak bertepuk tangan, tidak melompat-lompat, tidak memuji Tuhan. Nah, kalau buat saya, kalau saya sudah menyanyi, menyeruhani, sudah berdoa, itu sudah memuji Tuhan. Kalau saya berjalan ke kebun, saya sudah terungkap, saya berjalan dengan memuji Tuhan, bernyanyi dan begitu dengan
0: baik,
2: Tuhan.
0: Baik, Ibu Lisa.
2: Jadi saya anggap itu sudah memuji Tuhan. Tapi bagaimana kan dengan kata kalau tidak tepuk tangan beribadah, tidak melompat, itu katanya tidak memuji Tuhan. Mohon penjelasan dan minta tumpangan doa karena saya masih sementara dalam pemulihan, tiap minggu masih dalam kontrol dokter, besok juga akan ke dokter. Terima kasih Pak Pendeta, Pak Kristina, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
0: Damai di hati. Terima kasih Bu Lisa yang ada di Pakuweru Utara yang sudah bergabung pagi hari ini Pak Pendeta. Yang disampaikan Ibu Lisa tadi menjadi pertanyaan kedua yang akan dijawab. Sebelumnya pertanyaan dari Pak Roni SE terlebih dahulu, silakan.
1: Baik, kalau kita bicara soal bagaimana kita memuji Tuhan dalam kondisi keluarga kita yang sakit ya, itulah kesempatan kita. Kalau kita bicara memuji Tuhan berarti dalam segala keadaan. Ya, bukan hanya pada waktu kita diberkati, Pak, tapi juga pada waktu kita dalam kesesakan, pada waktu kita dalam kelemahan. Bukankah Raja Daud selalu mengungkapkan, ya, pada waktu dalam kesesakan dia tetap memuji Tuhan, karena Tuhan adalah gunung batu, kota benteng pertahanan. Apa kita mau bergantung sepenuhnya pada Tuhan? Kalau dalam kondisi kita lemah, lantas kita menaruh Tuhan di atas segala-galanya, kita memperoleh kekuatan. Saya kasih contoh misalnya Mbak Pris. Ketika Mbak Pris punya persoalan, Mbak Pendeta punya persoalan, tapi kita duduk diam dan kemudian kita mulai memuji Tuhan, tiba-tiba air mata kita mulai menetes. Kita merasakan hadirat Tuhan yang sementara mengalami kasih karunia dan menjamah kita. Dan tiba-tiba masalah yang sementara kita hadapi itu seolah-olah bahwa itu ada jalan keluar, ya, ada solusi. Pertama hati kita tenang dulu. Ya. Waktu kita memuji Tuhan, Tuhan memberikan kita ketenangan. Bukan berarti kalau misalnya kita yang Mbak Prisnya tidak ada doi, lantas waktu orang memuji Tuhan langsung muncul doi. Bukan ya. Tapi dalam kelemahan kita, waktu kita memuji Tuhan, Tuhan kasih kita ketenangan. Dan waktu kita kasih Tuhan kasih kita ketenangan, Tuhan bilang, Mbak Pris silakan beraktivitas, orang kakak kita cinta. Mbak Pris. Ada sahabat kita, ada teman kita yang dekat dengan Pris. Maaf ini 5 tahun lalu kita pernah punya doi, Pak Amat. Nah sekarang kamu siap pulang ke mana? Mardi pebunga sebukang cuma 500 ribu. Dan kita diberkati oleh Tuhan, 5 juta. Apakah itu kebetulan? Tidak. Tapi pada waktu kita putus asa, waktu kita terpuruk, dan kita memuji Tuhan, tetap ada solusi. Tapi hati kita tenang dulu, supaya kita bisa berpikir jernih, ya. Dan kalau DP hatinya tidak tenang, apapun masalahnya tetap jadi masalah yang besar dalam hidupnya. Gitu ya Mbak.
0: Baik.
1: Ketika kita dalam kondisi sakit, nah itu kesempatan kita untuk memuliakan. Kemudian yang kedua tadi soal memuji Tuhan. Bagi saya sih Mbak Tris, Tuhan itu masing-masing orang punya ekspresi. Kalau saya Mbak Tris, jujur ya, saya adalah kita yang sering diundang untuk ibadah KPI di mana saja. Ya, kalau ekspresi memuji Tuhan, saya bertepuk tangan, bahkan saya mengangkat tangan, memuliakan. Karena di Alkitab ditulis biar segala yang bernapas memuji Tuhan. Kalau misalnya kita tidak mau bertepuk tangan, kita tidak mau mengungkapkan ekspresi kita dari memuji Tuhan, itu masing-masing kita. Tapi kalau kita back to Bible, kembali kepada Raja Daud, dia sampai melompat loh, menari untuk memuji Tuhan. Mm-hmm. Itu adalah ekspresi rasa syukur, sama dengan bacaan kita tadi, Mbak Pris, ya. Ke-10, terpujilah engkau. Bagaimana kalau orang bilang terpujilah? Terpujilah engkau, ya Tuhan, Allah Bapa kami. Tidak, Daud mengungkapkan dengan ekspresi, terpujilah engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel. Karena dia merasa bahwa dengan berekspresi, dengan bersyukur adalah tanda kita memuliakan Tuhan. Torah ini bola Mbak Pris, tolong sampai Bapakku mulai membatari. Mar kalau mau memuji Tuhan, lain kali suaranya enggak ada, ya. Nah, kapan dan kita baru memuji Tuhan? Jadi bagi saya, Bu Lisa, silakan Ibu mengekspresikan rasa Ibu memuji Tuhan dengan kelemah lembutan. Tapi kita juga tidak bisa mau mematahkan semangat daripada setiap gereja Tuhan. Karena gereja adalah bukan gedung ya, tapi persekutuan orang lain. Dia mau mengekspresikan rasa syukurnya memuliakan Tuhan, it's okay. Kita setuju saja ya, karena itu cara mereka memuliakan Tuhan ya. Dan kalau kita saja dibatasi, misalnya kalau saya penuh kelemah lembutan, Mbak Pris penuh kelemah lembutan, kita balik kepada pribadi kita gitu.
0: Baik, jadi buat tetangganya Ibu Lisa, Pak Pendeta ini ya, agar supaya masing-masing mungkin caranya untuk memuji Tuhan begitu. Kita akan ke, walaupun tadi sempat disampaikan Pak Pendeta, kita kembali ke Alkitab begitu ya. Kita akan ke WhatsApp dulu. Selamat pagi, Shalom, terima kasih firmannya Pak Pendeta. Saya mau bertanya tentang pujian. Pujian kelihatan secara emosional atau yang kelihatan tenang-tenang saja. Itu saja dari Ibu Rita di Kawangkoan, mohon topangan doa untuk keluargaku. Kurang lebih sama Pak Pendeta ini, silakan untuk Ibu Rita di Kawangkoan.
1: Ya, kalau bicara soal pujian, nah ini kembali ke pribadi kita. Yang kita puji itu Tuhan atau ekspresi diri kita. Ya. Kalau ekspresi kita, Mbak Pris, ini kan bisa menimbulkan pertanyaan bagi orang lain. Gitu ya. Kalau memang itu berasal daripada Tuhan, why not? Kenapa tidak? Tapi kalau itu kita buat sendiri, ya ini bisa membuat orang lain bertanya-tanya, apakah itu dari Tuhan atau bukan? Ya, saya mau katakan kalau dia dari Tuhan mendatangkan sukacita, Mbak Pris. Kan itu Alkitab mengatakan. Ya, kalau kita memuji Tuhan dengan ekspresi kita dan kita merasa itu adalah bagian yang terpenting dalam hidup kita, ya, it's okay. Tidak masalah. Kalau misalnya Mbak Pris tiba-tiba menyanyi, tersentuh hatinya Mbak Pris, kemudian tidak hanya meneteskan air mata, tapi Mbak Pris mengungkapkan itu, terserah kita, karena kita yang mengalami, ya, kita tidak bisa menghakimi orang lain.
0: Baik.
1: Karena kadang-kadang juga, ya, setiap pribadi kita, perjumpaan kita dengan Tuhan kan beda-beda. Ada perjumpaan berbeda. Coba orang baca di Alkitab. Setiap perjumpaan, ya, para rasul, setiap perjumpaan, ya, orang percaya dengan Tuhan itu beda. Saya kasih contoh misalnya, ketika Yesus berjumpa dengan para muridnya yang pertama kali, ya, bagaimana ekspresi Petrus? Ya, pada waktu Tuhan bilang tebarkanlah jala untuk menangkap ikan, woi, Petrus protes Mbak Pris. Guru, sepanjang malam orang ada tangkap ikan, menyak dapat apa-apa? Itu dia mau bilang begini, kita ini jago sekali tangkap ikan, guru. Marso satu malamnya ada apa? Apalagi siang. Nah, itu ungkapan gitu ya. Ada kata yang menarik. Petrus akhirnya sadar. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala ini. Apa yang terjadi? Waktu dia pakai DP logika, ya, DP kekuatan, DP pengalaman, itu tidak cukup. Saya mau bilang pengalaman kita di bidang apa saja, tanpa Tuhan, itu tidak akan cukup. Dan apa yang terjadi waktu Petrus punya pengalaman dan dia menyerahkan itu pada Tuhan? Dia dapat ikan banyak sekali. Dan bagaimana DP ekspresi memuji Tuhan waktu dia diberkati, Mbak Pris? Dia takut justru. Tuhan bajaujo dari kita. Kita nyana layak, kita orang berdosa. Nah, orang kan kalau memuji Tuhan, yang pertama adalah pengakuan dalam diri kita. Tuhan, kita yang nyana layak, kita berdosa. kita patut dihukum, banyak sekali kita punya kesalahan. Itu kan ekspresinya kita. Orang ini mau sombong di hadapan Tuhan. Nah, hati-hati kalau orang merasa bahwa kalau orang rasa paling tinggi sekali dan kita menganggap orang lain rendah. Ah, ini hati-hati. Mau jadi kesombongan rohani. Karena orang pikir, wah kalau kita memuji Tuhan, ada mujizat Tuhan yang luar biasa. Sedangkan orang yang cuma biasa dia berdoa, orang rasa itu tidak akan ada mujizat. Hati-hati, pendeta mau bilang. Jangan sampai kita ada pada kesombongan rohani. Nah, kalau orang ada pada kesombongan rohani, orang merasa bahwa persekutuan kita lebih penting dari orang lain. Persekutuan kita lebih punya kuasa daripada orang tertentu. Hati-hati. Karena yang menilai dan yang memberikan itu dari Tuhan. Bukan dari kita. Kita tidak layak saling mengungkapkan, apalagi menghakimi. Ini catatan, Pak Pris.
0: Baik, hati-hati. Wow, ini bahaya, Pak Pendeta. Mengungkapkan saja tidak bisa, apalagi menghakimi, begitu ya. Saya akan menyapa terlebih dahulu, ada dari YouTube. Puji Tuhan, terima kasih firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Om Boy, ditomohon, Pak Pendeta. Ada juga ini dari Pak Andreas di Bunaken. Pendeta, kalau tema pagi ini mengatakan hanya Tuhan yang patut dipuji, bagaimana kita membedakan antara bersyukur atas keberhasilan diri sendiri dengan menjadi sombong? Sampai di mana batas seseorang menghargai pencapaiannya tanpa mengambil kemuliaan yang seharusnya milik Tuhan? Berkaitan erat dengan apa yang baru saja disampaikan Pak Pendeta, namun kita tahan dulu, ada telepon masuk Pak Pendeta. Halo, selamat pagi. Shalom, Mutiara pagi.
3: Selamat pagi, Shalom, Pak Priscila.
0: Ibu siapa di mana?
3: Dengan Mamna Eman.
0: Mamna Eman, silakan langsung dengan Pak Pendeta.
3: Selamat pagi, Bapak Pendeta, Dr. Alfred Leno.
1: Shalom. Nama di hati, Mamna.
3: Ya, puji-pujian kepada Tuhan. Memang firman Tuhan ini, Pak Pendeta, luar biasa dalam kehidupan kita di sepanjang minggu ini. Memang ya, ini kuat bulan-bulan apa itu mengucap syukur, Kang. Tetapi ya, Pak Pendeta, kita lihat banyak yang salah paham ini mengucap syukur ini, ya. Sehingga memaksakan sesuatu dengan keberadaan mereka karena ini. Padahal ini dunia ini sebenarnya Tuhan izinkan terjadi ini semua, mahal semua, susah cari uang. Tetapi yang aneh, pengucapan ini, apalagi di beta mang sobat telepon, padahal kasihan Pak Pendeta kurang mbak utang. Tuh, karena malu, tamang mau datang, mbak utang, mau kasih makan itu tamu. Sampai di gereja, dorang lupa mau mengucap syukur Pak Tuhan di gereja. Nah, ini bagaimana ini? Pengucapan syukur begini bagaimana Pak Pendeta? Apakah supaya Pak Pendeta berikan pengertian, karena kemarin kita tahu, pengucapan apa, minsel ya?
0: Yeah. Ya.
3: Jadi ya, banyak orang mau utang karena mau kasih makan ke siang tamu. Habis pengucapan bayar utang.
0: Baik.
3: Ya, beli babi utang bayar utang.
0: Baik.
3: Nah, ini bagaimana pengucapan sampai tidak masuk gereja, ya? Dipentingkan itu apa, pesta pora daripada mereka ke ibadah untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, bagaimana ini Pak Pendeta?
0: Baik, ya, terima kasih Imam Naiman
3: menyampaikan. Terima kasih.
0: Selamat Jalo. Pagi, damai di hati. Silakan langsung, Pak Pendeta.
1: Saya jawab dulu dari Mam Nak dulu.
0: Boleh.
1: Andreas ya. Iya. Setiap ekspresi kita mengucap syukur bukan harus dengan hal yang mewah, Pak Pris. Ya. Rasa terima kasih kita kepada Tuhan sederhana. Ya. Kita datang pada Tuhan mengucap syukur. Kalaupun kita tidak ada uang lebih, ya, untuk kita bagikan lewat makan minum tidak masalah. Tapi yang terpenting adalah kehadiran kita dalam persekutuan memuji kita. Nah, kalau orang mau bikin acara, taruhlah kita diberkati acara dan kita mau berbagi dengan orang lain. Nah, yang repot adalah orang semua masa dari 2 hari, soalnya tidak tidur. Orang mau paksa mesti ke gereja. Akhirnya di gereja bukan jadi tempat untuk mendengar firman, jadi tempat tidur. Karena memang malam tidak tidur.
0: Begadang.
1: Artinya apa? Kalau kita mau bersyukur kepada Tuhan, diri yang harus kita bawa pada Tuhan. Tidak masalah kalau misalnya kita juga mau berbagi dengan orang lain. asalkan itu tidak membebani diri kita. Seperti contoh tadi yang Mamna enak so sampaikan, Mamna sampaikan ya, bahwa kalau itu membebani diri kita hanya karena orang lihat tetangga bisa, masa kita tidak bisa. Terlalu memaksakan diri, ya. Dan kalau memaksakan diri berarti sesuatu yang tidak enak kan? Kalau dipaksa kan tidak enak, berarti tidak tulus begitu. Yang tulus adalah ketika kita berani berekspresi rasa syukur, adalah itu lahir dari diri kita. Dan kita tidak membebani diri kita. Ya, kalau misalnya, oh ini mau datang pasien, mar maaf nih, kita nyedak bahasa dia komaling. Ya. Atau tuh dunia sekarang kemudian lagi dalam kondisi dan keadaan seperti ini. Tapi kalau Muni mau datang untuk datang bersyukur, mari Jo, biar cuma minum teh kita boleh sadia. Makan kita boleh sadia. Nah, itu kan ekspresi rasa syukur. Dan orang kan datang mau mengucap syukur bukan hanya mau cari dodol dengan nasi jaha atau mau makan. Tapi mau bersilaturahmi, kita mau berbagi kasih dengan mengungkapkan, aduh udah sehat-sehat kotek di kampung Kang. Iyo, aduh angin pekancam, marbaik kesenyak rubuh di sabuan ini ya. Ah, jangan-jangan justru orang datang pasien mau berbagi dengan orang. Iyo Kang, dapet ini dapur rupa semua rubuh. dari Manado. Pagi orangnya sering-sering. Aduh, bukan orang bahasa dia ini sih. Itu udah datang kasih. Iyo, karena memang Tuhan udah gerakkan dari hati, bukan cuma datang pasien, tapi mau berbagi. Ah, itu contoh yang patut kita terima dan patut kita lihat ya, dan kita ikuti. Terakhir Mbak Pris, untuk jawaban bagi Mamna, ini soal kita memberi ya. Orang bapesta luar biasa, markase for Tuhan lengkali bolotu ya toh. Nah, ini di mana-mana pendeta mesti kasih ingat betul. Sedia makanan luar biasa, mar bawa tuh persembahan di gereja 5.000. Nah, ini sih bukan soal hitung-hitungan. Mar memang begitu Mbak Pris, orang mau masa dengan juta-juta. Mar kasih ungkapan syukur di gereja untuk ya orang rasa bahwa alah kalau 50 sobanya itu. Mar kalau orang sedia untuk yang lain ya banyak sekali justru. Nah, bagaimana timbal baliknya? Memang ada yang bilang begini, apa Tuhan dia minta doi so. Memang tidak. Tapi kita bilang bawalah untuk apa? Perbendaharaan kita supaya apa? Pakai for pelayanan. No kalau orang le besok sakit, orang ketonia di gereja le for sapa pun orang. Jadi apa orang beri itu juga kembali for orang.
0: Baik.
1: Tapi dipakai dalam pelayanan.
0: Baik.
1: Masih ada yang mau menelpon Mbak Pri?
0: Sudah atau? Sudah tidak ya, sudah tidak ada Pak Pendeta.
1: Oke, saya jawab dulu ya pertanyaan
0: Boleh. Pak.
1: Ya. Jangan-jangan cara kita mengungkapkan ini adalah ekspresi diri kita sendiri dibandingkan dengan kita mengungkapkan rasa syukur pada Tuhan.
0: Baik.
1: Nah, ini kasih kesaksian Mbak Pri. Kadang orang lebih dulu orang ceritakan orang pengalaman kita dulu. Aduh, begini sampai kita dapat di titik ini, sampai kita boleh dapat jabatan ini, kalau kita usaha sekarang tuh mana DP posisi? Ya, bukankah selama orang punya nafas hidup dan tuntunan daripada Tuhan itu adalah anugerah? Nah, ini kalau menjawab pertanyaan Pak Andreas,
0: baik,
1: jangan sampai kita terjebak pada pengungkapan diri, kita lupa bahwa Tuhan semua yang memberikan itu, Mbak Pri.
0: Baik, Pak Pendeta. Sebagai kesimpulan juga, sebelum nanti kita akan tutup dengan doa, Pak Pendeta, pagi hari ini. Jadi apapun keadaannya, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta, semuanya dengan contoh yang lumayan langka sebenarnya tadi, Pak Pendeta, ya. Namun memang akan kita sebagai umat percaya terus berusaha untuk melakukan apa yang sudah seharusnya kita lakukan sebagai umat Kristen, Pak Pendeta. Namun memang sebagai kesimpulan, bisa disampaikan ke pesan ke pendengar kita pagi hari ini, agar supaya apapun keadaannya, tidak akan bisa mencuri yang namanya puji-pujian kita kepada Tuhan. Apa yang bisa Bapak Pendeta sampaikan sebagai penutup, juga nanti akan tutup dengan doa, silakan.
1: Baik, satu kalimat saya mau katakan, selama kita bernafas pujilah Tuhan. Lebih baik kita mencari Tuhan, jangan Tuhan yang cari pada orang. Nah, ini repot kalau Tuhan yang cari ya. Makanya selama Tuhan beri orang kesempatan untuk hidup, tetaplah memuliakan Tuhan. Jangan pernah memuliakan dirimu karena kita terbatas, tapi Tuhan tak terbatas dengan segala kuasa. Lakukan itu sekarang, ambil keputusan, dan pasti kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita. Betapa mulia dan agunglah Engkau Tuhan. Terima kasih. Kalau kami boleh diingatkan oleh firman-Mu bahwa hanya Engkau yang patut dipuji. Hanya Engkau yang patut dimuliakan. Biarlah Tuhan terus dimuliakan. Jangan biarkan kami menjadi sombong, menjadi angkuh.
4: bahkan merasa diri paling benar, dan kita mulai menjatuhkan orang lain karena kita merasa bahwa kitalah yang paling hebat. Tuhan ingatkan kami untuk tetap punya kerendahan hati dan selalu mengangkat tangan sebagai pujian dan hormat hanya kepada Tuhan. Dan kami pun mampu tetap terhubung dengan Tuhan. Karena kami yakin kalau bukan Tuhan, kami tidak dapat melakukan. Tuhan, kami mau berdoa bagi Radio Republik Indonesia. Berkati pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru secara khusus, hambamu Mbak Priscilla Balebo, bersama dengan tim yang bertugas hari ini. Diberkatilah kiranya. Kuat sehat menjadi bagian hidup hambamu bersama keluarga, bahkan tim yang ada. Pro 1, Pro 2, Pro 4. Ya, Radio Republik Indonesia makin diberkati, jadi berkat. Bapa kami mau berdoa bagi mereka yang sudah terhubung dengan kami lewat kanal YouTube, WA, ataupun lewat telepon. Pak Roni, Ibu Aprilia, diberkati untuk semua guru, bahkan juga siswa yang mulai hari ini, dimanapun di Sulawesi Utara, bahkan mungkin di luar daerah, akan memulai aktivitas untuk sekolah hari ini. Tuhan menolong, semangat baru daripada Tuhan dinyatakan bagi kami untuk dapat melakukan peran orang tua, bahkan guru dan siswa dilakukan. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Lisa di Pakuwilu, Ibu Rita di Kawangkoan, Bapak Boy dan anak Ruli di Tomohon, Pak Andreas, bahkan Mamna Eman. Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Memberkati keluarga Lamong Itondo, Bapak Yance Lamong, Ibu Foni Mamahani, diberkati oleh Tuhan. Memberkati Ibu Wilmin Tamanyendar, Bapak Yunus Pangemona, Oma Sumampo Putong, bahkan Ibu Poluan. Memberkati Bapak Adung, bahkan semua lansia Abraham Saraya Sentra, dan semua orang yang butuh akan pertolongan Tuhan. Bahkan secara khusus untuk orang tua Bapak Franky Panilewen yang bersyukur karena hari ulang tahun. Demikian Ibu Usia Tumengkol, orang tuanya ada dalam berkat. Terima kasih Bapak, mereka yang sakit dan yang lemah dikuatkan. Mereka yang bersyukur karena hari ulang tahun diberkati oleh-Mu. Kami bawa bangsa Indonesia kepada-Mu. Aman dalam rencana dan rancangan Tuhan. Bagi pemimpin bangsa kami, kami bawa dan taruh kepada-Mu. Bagi gereja Tuhan, umat Allah, dimanapun berada, para pekabar Injil, diberkati oleh Tuhan sehingga nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih Bapa, kami mau beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan menolong kami untuk dapat mengerjakan tugas kami dengan baik. Ini doa kami yang kami bawa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, kami sampaikan doa ini kepada-Mu. Amin.
0: Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk renungan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan juga keluarga. Pak Pendeta Dr. Alfred Staleno, Magister Pendidikan Kristen Counselor. Yang sudah membawa kita pagi hari ini pendengar dengan tema Hanya Tuhan Yang Patut Dipuji. Pembacaan Alkitab 1 Tawarik 29 ayat 10 hingga ayatnya ke-11. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di Mutiara Pagi edisi selanjutnya. Shalom.
5: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.
6: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
7: Baik, pendengar, demikianlah suguhan rohani, hikmah pagi untuk umat Kristen tadi. Sudah dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Staleno, STH MPK, ya, dengan mengambil tema Hanya Tuhan Yang Patut Dipuji dalam firman Tuhan pagi ini, yaitu di 1 Tawarik 29 ayat 10 hingga yang ke-11. Dan mudah-mudahan dengan firman Tuhan tadi bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik, pendengar perempat, selanjutnya Anda jangan kemana-mana, kita masih akan melaju di program kita selanjutnya ya di pagi hari ini. Untuk itu tetaplah bersama RRI Program 4 Manado, Suara Budaya Kawanuan.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
3: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.

0: Baik, pendengar, selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini, saudaya? Luar biasa ya. Oke, sore kita sudah berada di pukul 6:15 ya, waktu di Perempat, dan kita lanjutkan untuk perjalanan acara kita pagi hari ini ya. Ya, seperti biasa di jam 6 kami hadirkan informasi aktual seputar Sulawesi Utara di Sulut Pagi. Dan berikut ini kita ke informasi perkiraan cuaca Manado Sulut hari ini Senin 13 Juli 2026. Saudara, seperti yang bisa saya bagikan untuk Anda informasi yang saya lansir dari Tribun Manado. Ya, berikut ini adalah info cuaca Manado Sulawesi Utara hari Senin 13 Juli 2026 hari ini. Ya, sahabat budaya, untuk informasi cuaca berdasarkan rilisan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang dikutip melalui alaman resminya bmkg.go.id, dan sahabat budaya, saat berita ini dimuat atau dibuat ya pada hari Senin 13 Juli 2026, sekitar pukul 00.47 WITA tampak dari jendela lantai 2 kantor Tribun Manado di Jalan Amra Miskai Lagi 2 Kecamatan Mapanget Manado berawan ya. Kemudian untuk daerah Bunaken ya, Tuminting, Singkil, Wenang, Tikala, Serio, Wanea, Mapanget, Malalayang semuanya berawan ya, sahabat budaya. Kemudian untuk daerah Bunaken Kepulauan berawan, Palua juga berawan. Nah, itu dia saudaya informasi perkiraan cuaca Manado hari ini Senin 13 Juli 2026 dilansir dari situs bmkg.go.id. Oke, dan selanjutnya nanti saya akan kembali dengan informasi aktual lainnya. Tetaplah bersama Perempat, suara budaya kawan nua.
1: Etole, masih rega arut orang di program 4, suara budaya kawan nua.

Baik, pendengar, kita masih di Sulut Pagi ya, dan berikut ini ada informasi jadwal keberangkatan kapal yang akan berangkat dari Pelabuhan Manado untuk hari ini, Senin 13 Juli 2026. Total ada sebanyak 10 kapal ya, sahabat budaya. Seperti informasi dari Tribun Manado, aktivitas pelayaran di Pelabuhan Manado Sulawesi Utara ini diperkirakan kembali padat pada hari Senin 13 Juli 2026 hari ini ya. Ada sebanyak 10 kapal penumpang dijadwalkan beroperasi untuk melayani pelayaran menuju sejumlah daerah di Kepulauan Nusa Utara, Sulawesi Utara, serta Provinsi Maluku Utara. Pelabuhan Manado yang berlokasi di kawasan pusat kota Manado sekitar 2 km dari kantor wali kota Manado atau sekitar 8 menit perjalanan menggunakan kendaraan bermotor, ini menjadi salah satu simpul transportasi laut utama di Sulawesi Utara. Saat selain melayani perjalanan masyarakat, pelabuhan ini juga berperan penting dalam situasi barang dan kebutuhan pokok ke berbagai pulau yang belum terhubungi melalui jalur darat. Dan dari total 10 keberangkatan yang dijadwalkan, 7 kapal akan melayani rute menuju wilayah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro, Sitaro, Tahuna, dan Kepulauan Talaut. Sementara 3 kapal lainnya dijadwalkan berlayar menuju sejumlah pelabuhan di Provinsi Maluku Utara yang Ternate, Dama, Gita, dan Sofifi. Dan keberangkatan kapal berlangsung secara bertahap mulai pagi hari hingga malam hari. Berikut ini saudara jadwal lengkap kapal di Pelabuhan Manado hari ini, Senin 13 Juli 2006. Untuk informasinya itu, pertama ada kapal motor Barcelona 2 yang berangkat dari jam 4 sore atau jam 16 WITA dengan rute Manado Tagulandang Siau Tahuna. Kemudian yang kedua ada kapal motor Marina Bay 1 berangkat pukul 5 sore atau pukul 17 WITA dengan rute Manado Tagulandang Siau. Kemudian selanjutnya, sahabat budaya, iya, jadi ini dua ya. Jadi kapal motor Barcelona, kemudian kapal motor Barcelona 2 dan kapal motor Marina Bay 1. Nah, itu ya, dari berangkat, kalau kapal motor Barcelona 2 berangkat dari jam 4 sore, sedangkan yang kapal motor Marina Bay 1 berangkat jam 5 sore. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, kapal motor Barcelona 3A berangkat jam 4 sore dengan rute Manado Talaut. Dan yang keempat, kapal motor Glory Maria berangkat pukul 5 atau 5 sore atau jam 17 dengan rute Manado Talaut. Yang kelima, kapal motor Gregorius berangkat 17.00 WITA dengan rute Manado Talaut. Dan sahabat budaya, yang keenam ada kapal motor Mercy Teratai berangkat jam 19.00 WITA yaitu jam 7 malam. Dan yang ketujuh ada kapal motor Express Bahari 2E berangkat jam 9.30 setengah 10 pagi dengan rute Manado Biaro Tagulandang Siau Tahuna. Dan saudara yang ke-8 ada kapal motor AI Sudais 21 berangkat jam 16.00 WITA dengan rute Manado Ternate. Yang ke-9 ada kapal motor Aksar Saputra 23 berangkat 16.30 waktu Indonesia Tengah. Dan masih ada lagi saudara ya. Yang ke-10 ada kapal motor Santika Lestari 9F berangkat pukul 4:30 16.30 WITA ya, dengan rute Manado Gita Sofi Ternate ya, dan kapal ini melayani beberapa pelabuhan di Maluku Utara. Demikian sahabat budaya informasi jadwal kapal yang akan berangkat dari Pelabuhan Manado hari ini, Senin 13 Juli 2026. Ada sebanyak 10 kapal. Jadi saudaya, banyak pilihan untuk Anda

0: mau pilih yang mana? Iya, sesuai dengan jam ya, saudara. Kalau mau cepat, ya pilih yang cepat. Kalau mau tidak terlalu cepat mau berangkat, ya tidak perlu ya, saudara, mau cari yang mana. Oke, jangan kemana-mana pendengar, tetap stay tune di 88,6 FM, 11.88 AM, dan di aplikasi RRI Digital.
1: Ada hambak dia, kurang ada minum-minum terus. Kayak apa sih, so? Ini mau pusing pagi tak?

0: maju Indi. Kurang mau syuting.
1: Ya, so bilang. Nanti bagus nama di album datang jo ya.
0: Ompilah jo tahun tiga dah. Ompilah.
2: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

Si berikutnya, Saudaya Sensus Ekonomi 2026 ini kabarnya mulai berjalan ya. Dan menurut Kepala BPS Sulut mengingatkan agar warga jangan menolak apabila ada petugas lapangan yang mengunjungi ke rumah Anda ya. Saudaya BPS Sulut memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ya, dengan menerjunkan sebanyak 2.401 petugas untuk mendata rumah tangga dan pelaku usaha di seluruh 15 kabupaten kota hingga Agustus 2026. Adapun sensus ekonomi 2026 ini bertujuan untuk memetakan seluruh aktivitas ekonomi termasuk usaha digital seperti konten kreator sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan bukan untuk kepentingan perpajakan. BPS menjamin kerahasiaan data responden, sementara progres pendataan di Sulawesi Utara telah mencapai sekitar 36%. Informasi lengkapnya saudara seperti berikut, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Utara tengah menjalankan agenda akbar 10 tahunan yakni Sensus Ekonomi 2026. Selama 1 hingga 2 bulan ke depan, petugas sensus akan mendatangi rumah-rumah warga serta para pelaku usaha di bumi Nyiu Melambai. Untuk membahas seberapa pentingkah sensus ini dan bagaimana masyarakat harus menyingkapinya, jurnalis Tribunado Maximus Jinewa aku berkesempatan bincang-bincang langsung dengan Kepala BPS Provinsi Sulawesi Utara Bapak Wateki dalam Tribun Podcast. Ya, saudaya, seperti diungkapkan oleh Kepala BPS Sulut, sensus ekonomi adalah agenda besar 10 tahunan yang merupakan amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. BPS itu menggelar 3 jenis sensus yaitu sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Jadi tahun 2026 ini adalah sensus ekonomi yang kelima sejak pertama kali tahun 1986. Tujuannya adalah agar pemerintah mendapatkan dasar terkait seluruh aktivitas ekonomi Indonesia termasuk di Sulawesi Utara. Data ini penting sebagai landasan kebijakan pembangunan ekonomi. Secara khusus kami ingin melihat struktur ekonomi, karakteristik usaha besar maupun kecil. Serta yang terbaru di tahun 2026 ini adalah memetakan aktivitas ekonomi digital dan ekonomi lingkungan yang belum ada di sensus sebelumnya. Ya, saudaya, demikian informasi dari Manado ya mengenai sensus ekonomi 2026 yang mulai berjalan dan dikatakan oleh Kepala BPS Sulawesi Utara mengingatkan agar rumah warga jangan menolak petugas lapangan untuk datang di rumah warga ya. Dan sahabat budaya jangan kemana-mana, saya masih temani Anda pagi hari ini di Nyiur Melambai Pagi, masih di Sulut Pagi. Tetaplah bersama RRI Program 4 Suara Budaya Kawanwa.

0: Baik pendengar, jangan kemana-mana, nanti di jam 7 kita masih akan lanjut di Apa Kata Mereka ya. Dan untuk itu tetaplah bersama RRI Program 4.
1: Etole, materi garut orang di Program 4. Suara Budaya, Kawan Muat.

Terima kasih sahabat budaya yang masih mendengarkan dari Pro 4 Manado pagi hari ini. Oke, dan waktu sekarang sudah jam 7 lebih 7 menit ya. Dan selamat pagi buat saudara yang mungkin sudah kembali melanjutkan rutinitas aktivitas pekerjaan Anda, baik di rumah, di tempat kerja, tempat usaha saudaya, semoga berjalan segala baik ya untuk pekerjaan hari ini. Dan pendengar, kami masih melanjutkan untuk informasi dan untuk pendengar perempat yang mungkin ingin bergabung ya di apa kata mereka saudaya, nanti saya buka line WhatsApp ya, Anda bisa kirim kritik, saran, atau mungkin keluhan-keluhan yang menyangkut dengan masalah-masalah yang terjadi di tengah masyarakat ya. Apabila ada, silakan ya, keluhan-keluhan Anda, apakah fasilitas umum ya, ya mungkin ada yang sudah rusak atau apa begitu ya, dan mungkin ada pengeluhan mengenai sampah yang belum diangkut di tempat kompleks tempat tinggal Anda, atau masalah air ya, masalah listrik, silakan saudara ya, ditunggu di 0853420098 nomor WhatsApp-nya, silakan Anda kirimkan pesan Anda ya. Oke, baik saudara, tetap bersama kami, saya masih akan kembali dengan informasi lainnya.

0: mau ambil arennya, siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya menurut saya itu karena perdanya masih rancu ini.
1: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala, dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
1: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
0: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam mengkonsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
2: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang konsumsi. Contohnya, ya. Dulu kan gempar-gempar kopi itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Ya. Jadi seperti itu.
0: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
1: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Sudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu suruh kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Sudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir. Setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Marga Satwa Manemo Nembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
0: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
2: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai apa perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin bisa, orang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang ya. Buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
0: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yaki ku sayang, Yaki ku malang. Semoga ada secerca harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
1: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.
3: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumau tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856. Dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Graffard dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah. Dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga, ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan,
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut krimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman

0: Ya, Magaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang, mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Magaruyen itu sendiri dan bagaimana cara memainkan musik, dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Magaruyen artinya, itu dari bahasa ya, bahasa daerah, Magaruyen, kata dasarnya arui, yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Magaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Aruyen kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Magaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tambor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar, kita dari zaman mungkin Portugis ya sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Magaruyen itu, jangan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Kalau untuk usaha, kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir punah juga buat bahasa Tumsea, bahasa Tumbulu, suku itu masing-masing punya lagu, ya lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan dan apalagi kalau ada festival seperti TPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami, dan itu